Okay, teman Pro 2, tadi kamu baru aja dengerin lagu dengan judul This Is Quad El Pama, lagu yang dibawakan oleh El Pama Prison. Nah, tahu gak sih kamu, teman Pro 2, kalau El Pama Prison ini merupakan sebuah kolektif grup rap ya. Ada grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Nah, 10 orang di dalam lapas tersebut masih menjalani masa hukuman. Tidak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya, El Pama Prison ini justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas buat nyiptain karya melalui kecintaannya terhadap musik hip-hop. Lalu sebagai bentuk showcase, gigs dan kompetisi sudah ditaklukkan oleh El Pama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi serta kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf yang berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, produk kreatif rap dan dance yang sudah diseleksi kemudian terkurasi diberikan kesempatan buat video klip, buat dibuatkan ya video klip serta distribusi oleh Musik Bagus. Nah, This Is Quad El Pama ini jadi karya yang terpilih buat diteruskan untuk diproduksi video klipnya serta dipublikasikan dalam digital streaming platform, kemudian dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia ya, selama masih punya digital streaming platform tersebut. Melalui This Is Quad El Pama, El Pama Prison ini juga menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkarya dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Mereka juga menampis kalau hanya salah jalan, tapi mereka tetap punya nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. Nah, nantikan informasi seputar akselerasi kreatif musik atau aktif musik lainnya teman Pro 2 setiap hari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, aktif musik ini sebenarnya adalah program resmi dari Kementerian Ekonomi Kreatif Indonesia buat mendukung musisi lokal. Program ini juga memfasilitasi produksi karya, kemudian pembuatan video musik, peningkatan kapasitas sampai monetisasi. Wah, keren banget ya, buat memperkuat daya saing industri musik nasional. So, teman-teman Pro 2, nanti kita balik lagi dengan info menarik lainnya. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap di 92,4 FM, teman terbaik kamu.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
2: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
1: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Teman terbaik kamu. Akhirnya kita menyapa kamu lagi nih teman Pro 2 jelang pukul 7.30 ya. Dan kali ini Risa gak sendiri, ada satu orang cantik di hadapan aku. Coba boleh kenalin diri dong.
1: Halo, aku Anissa.
0: Oke, Anissa apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Anissa, ini udah berapa kali siaran pagi nih?
1: Kalau pagi 3 kali sama hari ini.
0: Sama hari ini ya, sama ya. Sampai aja sebelum sama aku.
1: Hari pertama itu sama Kak Ranop.
0: Oh, sama Ranap. Terus?
1: Iya. Terus hari keduanya aku udah 4 kali.
0: Oh,
1: 4
0: iya.
1: Kali paginya. Uh-huh. Hari kedua itu di Pro 4.
0: Oh, lagi di Pro 4.
1: Di Pro 4
0: ya.
1: Sama Kak Umami.
0: Oke. Okay.
1: Terus hari ketiganya itu sama Kak Roylando di Pro 4 juga.
0: Di Pro 4.
1: Ya.
0: Kemudian ini ke sini ya, ke Pro
1: ya.
0: 2. Dan kali ini kita masih bahas soal info-info terupdate ya yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, sejauh ini apa sih yang kamu baca atau kamu tonton gitu di media sosial yang baru-baru ini terjadi gitu?
1: Kalau sekarang lagi rame kebakaran ya Kak.
0: Mm-mm.
1: Jadi cuaca dan udara kita ini lagi gak bagus karena mm-mm. banyak kebakaran. Dan terus
0: betul.
1: Juga kita lagi masuk di musim kemarau,
0: iya.
1: Jadi rawan banget buat terjadi kebakaran.
0: Iya, benar banget. Dan juga ini aku baru baca juga ya, yang terbaru itu kebakaran ini melanda komplek kantor Gubernur Kalteng ya.
1: Oh iya, yang baru kemarin ya Kak.
0: Iya, jadi dini hari kemarin itu membakar gedung Biro Kesra. Dan kebakaran yang terjadi pada Rabu dini hari kemarin ini melahap gedung perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setda Kalteng dan Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Jadi di seberang Aula Jayang Tingang. Kalau kamu pernah ke Aula Jayang Tingang di dalam komplek Gubernur?
1: Pernah.
0: Nah, itu kan ada banyak gedung-gedung lain ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, itu yang terbakar. Jadi di seberang aula itu emang sering digunakan untuk pertemuan ya kalau aulanya.
1: Betul.
0: Tapi seberangnya itu perkantoran komplek Gubernur. Nah, api itu cukup lumayan susah ya dipadamkan. Mungkin dari jam berapa ya? Pokoknya jam 3 atau jam 4 itu masih terus berusaha,
1: masih nyala.
0: Masih terus dicoba untuk dipadamkan sama pemadam kebakaran dan juga berusaha diblokir apinya biar enggak merembet ke bangunan lain.
1: Hmm.
0: Karena banyak ya di situ.
1: Iya, betul.
0: Nah, dan sejumlah warga juga menyaksikan upaya pemadaman itu. Kalau kamu taunya itu pas jam berapa tuh ada kebakaran ini?
1: Pagi harinya waktu buka Instagram kan tiba-tiba lewat di beranda dari info PKY ternyata kantor gubernur kebakaran.
0: Iya, gitu. Benar.
1: Terus juga aku lihat di situ Pak Gubernur juga langsung turun ke lapangan.
0: Iya.
1: Melihat kondisi kantor yang terbakar itu.
0: Iya, dan di pagi buta gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Pakai sendal jepit.
1: Iya.
0: Kelihatan kalau langsung turun karena memang dekat banget ya dari Istana Isen Mulang. Nah, selain itu ada ini enggak pernah baca selain kantor komplek kantor gubernur gitu ada kebakaran apa yang pernah kamu baca? Nisa.
1: Terakhir kemarin aku lihat info itu masih daerah Kalteng itu di daerah Tumbang Nusa.
0: Oke. Okay.
1: Yang kebakaran besar kemarin. Jadi akhirnya menambah ini ya cuaca kita dan udara kita nih jadi makin buruk gitu.
0: Iya.
1: Jadi masyarakat juga dihimbau kan untuk menggunakan masker ketika keluar rumah gitu.
0: Udah bawa masker kemana-mana?
1: Bawa.
0: Oke, sama ya berarti. Dan tapi untungnya gak sepekat tahun-tahun sebelumnya ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kadang ada, kadang enggak ya.
1: Iya.
0: Ya, yang penting kita selalu bawa masker. Oke. Nah, nanti kita cari-cari info lagi ya Nisa ya.
1: Betul.
0: Soal kebakaran atau hal-hal yang memicu kebakaran. Karena ternyata gak cuma soal api yang sengaja di ini ya dinyalakan.
1: Betul.
0: Ada mungkin hal-hal yang bikin memicu kebakaran, kayak misalnya konsleting listrik atau bahkan yes. cuman pantulan-pantulan sinar matahari ya kan.
1: Betul.
0: Ke objek lain bikin terbakar itu juga bisa. Nanti kita cari tahu ilmu fisikanya ya. Oke, kita dengerin dulu lagu berikut ini teman Pro 2.

Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Risa dan juga
1: Anissa.
0: Oke, Anissa. Kita lanjutin ya obrolan tadi soal kebakaran. Nah, aku baru dapat info nih dari googling juga. Nah, ternyata pantulan sinar matahari itu juga bisa menyebabkan kebakaran.
1: Betul.
0: Iya, jadi kalau cahaya terfokus pada satu titik oleh benda, misalnya seperti kaca cembung, botol air, atau logam yang mengkilap, nah fokus panas ini mampu membakar benda di sekitarnya, terutama kalau cuaca itu terik di musim kemarau. Kamu pernah mempraktekkan gak di sekolah seperti itu?
1: Seingat aku dulu pernah sih, yeah. Kalau gak salah waktu SD.
0: Iya, iya.
1: Udah lama banget. Itu kita tuh praktek untuk mempelajari penyebab dari kebakaran itu gitu. Jadi kalau dulu tuh kami pakai kaca cembung. Itu di bawah sinar matahari. Dan objek yang terbakar itu daun.
0: Daun.
1: Jadi pakai daun.
0: Oke,
1: dan nah, jadi dia dari sinar matahari itu kan fokus sinarnya itu langsung menuju ke kaca cembungnya. Jadi dari kaca cembungnya itu nanti satu titik akan mengarah ke objek yang dituju. Nah, salah satunya itu adalah daun tadi. Nah, panas dari matahari itu jadi disalurkan ke daun tadi. Jadi terbakar gitu.
0: Hasilnya terbakar beneran.
1: Betul, betul terbakar. Okay. Jadi dari situ kan kita baru sadar nih, ternyata hal sekecil itu aja bisa jadi penyebab dari kebakaran.
0: Iya, benar ya. Dan botol air yang dibuang sembarangan masih ada airnya pun juga ini ya.
1: Iya, betul. Karena air itu kan kalau kena panas, dia akan menguap. Jadi botol air walaupun airnya itu masih banyak, tapi kalau dia kena matahari, airnya menguap habis dan sisa botol plastiknya. Nah, plastik ini kan rawan untuk terbakar gitu.
0: Dan juga kalau panas terik, air pun juga memantulkan ini kali ya. Ada fokusnya bisa memantulkan ke hal yang ini ya, benda-benda terbakar
1: yang
0: ya,
1: mudah terbakar
0: di sekitarnya ya. Oke. Dulu kamu SMA-nya IPA apa IPS?
1: IPA.
0: Wah, IPA ya.
1: Iya.
0: Ada belajar juga soal kayak benda-benda konduktor gitu.
1: Ada
0: ya.
1: Ada.
0: Oke. Dan juga cara kerja pantulan matahari ini yang memicu api. Yang pertama nih efek lensa, benar. Tadi permukaan benda yang melengkung atau bening ini bertindak sebagai kaca pembesar. Kemudian titik fokus, cahaya matahari dikumpulkan ke satu titik kecil dengan suhu yang sangat tinggi. Kemudian benda pemicu, ada kayu kering, kertas, kain, atau tisu bisa langsung menghitam atau berasap. Jadi kalau ada tiga hal tersebut, efek lensa, titik fokus, dan benda pemicu, itu mudah sekali ya terjadi kebakaran ya. Wow. Jadi gak melulu soal kesengajaan ya.
1: Betul.
0: Ternyata ada hal-hal yang sifatnya alami bisa
1: dan itu
0: kebakaran.
1: Sering diabaikan.
0: Iya, iya.
1: Dan ngomongin soal kebakaran nih kak, faktornya tadi kan dari faktor alam dan juga kesengajaan. Nah, penyebab dari kebakaran itu tidak hanya dari kesengajaan tadi kan kak, ada juga dari faktor alam, walaupun sebenarnya dari faktor kesengajaan itu jauh lebih besar daripada faktor alam.
0: Oke.
1: Nah, terus ngomongin kebakaran nih, pastinya kan dampaknya itu besar buat kita masyarakat, terutamanya tuh dampaknya ke kesehatan kita.
0: Benar.
1: Nah, ngomongin soal kesehatan nih, kalau kita udah sakit, pasti biaya untuk berobat itu mahal ya.
0: Bener.
1: Mahal. Nah, ngomongin soal berobat nih kak, aku ada satu info menarik nih soal dunia kesehatan. Ini ada dari dokter yang ternyata dia tidak mematokkan harga untuk berobat.
0: Oh, di mana?
1: Itu ada di Klinik Harapan Sehat dari Cianjur. Namanya tuh Dokter Yusuf Nugraha. Nah, dia ini tidak memaksakan pasien untuk membayar secara ada patokan harga yang ditentukan. Nah, dokter ini tuh tidak menentukan itu. Dia cuman minta untuk pasiennya tuh bayar pakai hasil panen dan juga bisa dari nyanyian.
0: Yang kayaknya viral ya di TikTok atau di Instagram deh kayaknya.
1: Jadi dia tidak mengharuskan pasiennya tuh membayar secara tunai, tapi dia meminta untuk pasiennya membayar secara kesanggupan saja. Karena kan sebagian besar pasien itu adalah para petani dan juga yang punya kebun gitu. Jadi bayarnya seadanya yang mereka punya gitu. Cukup mulia sih dan meringankan biaya untuk pasien yang ingin berobat. Nah, walaupun begitu klinik ini tuh masih tetap berjalan gitu.
0: Mungkin strategi marketing juga bisa kali ya itu.
1: Betul.
0: Karena mungkin dia juga sudah dapat monetisasi dari sosial media juga mungkin sudah mencukupi sehingga disubsidi silang.
1: Betul.
0: Ya. Oke, jadi menarik semua profesi sekarang kalau kita tujuannya baik ya, tentu saja enggak usah khawatir ya kalau soal rezeki ya.
1: Betul, karena sudah masing-masing orang kan sudah diatur.
0: Dan menarik juga kalau hasil panen tuh sekarang dijadikan alat tukar ya.
1: Ya, mengingat kita zaman dulu juga alat tukarnya barang-barang gitu, hasil panen dan lain sebagainya.
0: Iya, perhiasan.
1: Betul.
0: Terus kan hewan ternak ya.
1: Betul.
0: Ya, dan kamu sadar gak sih kalau belakangan ini aku kan sering ya, maksudnya gak sering juga sih, sesekali pasti dalam seminggu tuh ke pasar nih. Atau belanja lah ke swalayan, minimarket. Sadar gak sih kalau peredaran uang kecil itu makin langka gitu, receh. Uang receh.
1: Betul, susah sekali dapatnya. Buat ini biasanya orang tuh nyari buat angsulan dan sebagainya. Apalagi kan sekarang didominasi oleh Gen Z. Tahu Gen Z kan kalau sekarang bayarnya harus pakai Kris. Ya, jadi mereka itu lebih ke pembayaran online daripada harus bayar cash.
0: Iya, benar. Dan bikin uang receh langka, benar ya?
1: Betul.
0: Pernah ngerasain enggak sih kayak yang penjualnya kesulitan nyari kembalian gitu ya?
1: Sering banget. Sering. Bahkan ya, kalau bayarnya 10.000 pun kalau belinya 5.000 nyari 5.000-nya susah. Ada uang pas enggak kah gitu biasanya.
0: Iya, benar. Aku juga baru-baru ini ngerasain sih. Ternyata ada plus minus ya kalau kita udah menuju ke cashless ya.
1: Betul.
0: Tanpa megang uang kemana-mana, tapi ternyata masih ada ya sebagian yang membuka misalnya tokonya offline dan memang harus offline ya, seperti kayak sayur mayur di pasar besar gitu dan sebagainya, bikin peredaran uang receh itu minim.
1: Betul.
0: Apa kau kepikiran nggak sih kalau misalnya beberapa masa yang akan datang tuh uang kayak 50.000 atau 100.000 tuh jadi satuan terkecil kita gitu?
1: Ada sih kak kepikiran gitu. Jadi apalagi sekarang kan banyak yang bilang nih, aku sering lihat di komentar TikTok yang ngebahas soal uang dan Gen Z yang cashless. Itu mereka bilang kalau uang 1.000 pun udah gak ada harga dirinya sekarang. Katanya gitu. Bahkan uang 100.000 itu aja udah kayak uang receh gitu. Karena gimana ya, saking mungkin faktornya itu ada dari kebutuhan dan juga minat yang semakin meningkat gitu.
0: Betul, apalagi 100.000-nya dalam bentuk kris, kayaknya satu hari habis ya.
1: Iya. Kayaknya bisa jadi gak sampai satu hari deh kak. Setengah hari kayaknya udah habis deh.
0: Karena gak sengaja di scan habis gitu ya.
1: Iya, gak sadar. Kalau di uang cash kan kita sadar ya, ngelihat nominalnya sih seberapa, seberapa lembar, pasti kelihatan. Tapi kalau kris, kita gak bisa walaupun sebenarnya bisa lihat saldonya, tapi kan lebih sering orang tuh scan tapi nggak lihat saldonya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Oke, jadi makin seru ya. Nah, teman Pro 2 nanti kita bahas soal info-info menarik lainnya. Jadi jangan pindah frekuensi dulu. Aku mau setelin lagu enak buat kamu. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nah, tadi kita udah ngomongin soal kebakaran dan pemicu kebakaran. Jadi, hal-hal penting yang perlu kita ketahui itu adalah kepekaan kita ya terhadap lingkungan sekitar. Apakah ada benda-benda yang mudah terbakar di sekitar kita? Apakah ada listrik atau instalasi listrik yang tidak pada tempatnya atau tidak semestinya yang ada di sekitar kita dapat memicu kebakaran? Atau juga apakah masih ada perilaku membuang puntung rokok sembarangan atau membakar dengan sengaja? Nah, kalau kita peka terhadap hal-hal tersebut, teman Pro 2, ya pastinya potensi atau pemicu kebakaran itu bisa dihindari. Nah, kalau Nisa sendiri mau ada pesan apa nih buat teman Pro 2 soal kebakaran?
1: Aku cuman mau titip satu pesan buat kita semua pastinya, apalagi kita kan lagi di musim kemarau nih. Nah, untuk teman Pro 2 dan juga semuanya, tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang buruk ini. Karena udara kita lagi gak sehat, jangan lupa buat pakai masker. Terus juga jangan lupa untuk selalu minum air putih biar gak dehidrasi. Itu iya, aja sih Kak.
0: Betul sekali. Dan kemana-mana harus pakai tabir surya ya, atau sunscreen. Juga banyak makan buah dan minum multivitamin ya, biar
1: kesehatannya tetap terjaga.
0: Betul sekali. Oke, teman Pro 2, nanti kita balik lagi, ketemu lagi jam 9 di Ngopi Ngobrol Pagi. Tapi jam 8.30 bakal ada prakirawan BMKG yang bakal kita hubungin nih buat memantau info cuaca terkini. Jadi jangan pindah frekuensi dulu, kita dengerin yang satu ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Devita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

0: Oke, teman Pro 2, seperti biasa 8.30 kita bakal terhubung dengan kantor BMKG. Dan sudah ada rekan Iksan di ujung telepon sana buat memberikan info cuaca terkini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi ya.
0: Oke, silakan info cuaca yang bisa disampaikan.
2: Baik, terima kasih, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 20 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih rekan Iksan, info cuaca yang sudah disampaikan. Dan teman Pro 2, info ini semoga bermanfaat ya buat kamu dalam memulai aktivitas pada pagi hari ini. Kalau terjadi bencana di sekitar kita, teman Pro 2 nggak perlu panik, ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana setempat.
3: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
4: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
3: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
5: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
1: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
0: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
1: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
0: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
1: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
0: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
1: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Teman Pro2, kita mau ngingetin kalau nanti jam 9 kamu harus pantengin terus Pro2 RR Palangkaraya, karena aku dan Nisa bakal bahas soal pemberantasan judi online. Buat kamu yang mungkin mau bergabung memberikan pengalaman, boleh banget WhatsApp di 0811523924. Jangan lupa juga buat yang lagi di luar kota, tetap terhubung bersama Pro2 RRI Palangkaraya lewat aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita sampai di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, Nisa masih semangat?
1: Masih dong.
0: Dan hari ini kita mau bahas apa nih?
1: Pemberantasan judi online.
0: Oke, pemberantasan judi online. Dan udah dapat info-info terupdate belum kalau soal judol ini?
1: Ada sih, Kak. Mm-hmm. Aku udah dapat info nih dari Detik Bali. Mm-hmm. Nah, tuh ribuan warga di Lombok Tengah, mm-hmm. Nusa Tenggara Barat itu diberhentikan sebagai penerima bantuan sosial atau bansos sejak 2025. Uh-huh. Itu ada beberapa faktor nih, Kak. Kenapa? Salah satunya itu adalah karena ada beberapa rekening itu terdeteksi menggunakan bantuan nih untuk judi online.
0: Waduh.
1: Jadi beberapa rekening, mm-hmm. Untuk khusus kasus judol ini, mm-hmm. sampai sekarang ini ada 12 orang yang terdeteksi dan Dinsos Lombok Tengah itu sudah memverifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Mm-hmm. Tapi berdasarkan hasil dari survei lapangannya, ternyata terungkap kalau mereka ini bukan pemain, mm-hmm. tapi datanya itu diambil orang untuk keperluan bermainan judi online.
0: Oke.
1: Dan banyak rekening yang sampai saat ini tuh ditutup oleh bank karena terdeteksi menggunakan untuk judi online. Terus ada info lagi nih, Kak. Kementerian Sosial data dari PPATK yang menyebutkan bahwa 1.900 pegawai Kementerian Sosial itu terindikasi terlibat judi online.
0: Seribuan berapa?
1: 1.900 pegawai
0: Kementerian Sosial.
1: Betul. Dan ini belum terbukti dengan jelas sih. Dan kalau terbukti bahwa mereka itu terindikasi terlibat judi online, mm-hmm. sanksi tegas akan diberikan sesuai ketentuan. Okay. Gitu, Kak.
0: Oke. Menarik ya. Sebenarnya di semua daerah juga ada program bantuan sosial ya.
1: Betul.
0: Untuk masyarakat prasejahtera. Kalau disebutnya sekarang udah gak ada masyarakat kurang mampu, udah gak ada kayaknya dalam istilah pemerintahan sekarang,
1: yeah.
0: Bilangnya masyarakat prasejahtera ya. Apakah Kalteng sudah pernah menerapkannya?
1: Kurang tahu sih, Kak.
0: Kurang tahu ya.
1: Iya, yeah.
0: Oke. Kalau tadi di Lombok itu berapa orang yang terindikasi rekeningnya dipakai untuk judi online tadi? 12 ya?
1: Kalau sekarang ini katanya tadi 12, sekitar 12 orang.
0: 12 orang penerima bantuan sosial.
1: Betul.
0: Dari dinas sosial setempat terindikasi memakai rekening itu ya.
1: Iya.
0: Tapi buktinya tidak ditemukan.
1: Buktinya kalau mereka yang pemilik rekening itu bukan pemain judi online, tapi data mereka dipakai untuk judi online oleh orang lain.
0: Oke. Gitu. Serem juga ya, berarti.
1: Yes.
0: Pernah, Kak, kejadian di kamu atau kerabat kamu gitu, data pribadi kita itu dipakai misalnya disalahgunakan untuk pinjaman online atau judi online, pernah nggak kejadian gitu?
1: Kalau sampai sekarang syukurnya belum ada, Kak.
0: Belum ada ya.
1: Dan jangan sampai ada sih.
0: Jangan sampai sih.
1: Iya, betul.
0: Gimana sih kamu sebagai Gen Z nih ya, kan karena dari lahir itu sudah teknologi sudah maju nih, Kang.
1: Iya.
0: Gak ada lagi pakai SMS atau pakai HP yang ada keypad nomornya ya, kan?
1: Ya.
0: Nah, sudah ada internet. Nah, kalau dari Gen Z sendiri gimana sih cara kamu memproteksi identitas pribadi kamu, misalnya KTP, SIM, kartu pelajar, agar enggak disalahgunakan?
1: Kalau teknologi sekarang kan semuanya itu berbasis verifikasi ya. Jadi semua data itu sebelum dimasukkan kita harus verifikasi dua kali supaya aman gitu. Terus juga untuk kayak rekening e-wallet dan lain sebagainya itu kan kita harus verifikasi menggunakan KTP dan itu sudah dilindungi oleh OJK.
0: Oke, benar juga ya. Seberapa sering kamu ganti password aplikasi-aplikasi keuangan di HP kamu?
1: Sejauh ini 2 kali aja sih, Kak. Dan itu sebenarnya bukan karena faktor bahaya dan lain sebagainya. Cuman pengen ganti aja.
0: Pengen ganti aja ya. Oke. Dan itu juga perlu diperhatikan ya, password apapun aplikasi. Betul. Jangan terlalu mudah ya,
1: ya ditebak. Dan biasanya kan orang bilang tuh kalau bisa password itu jangan pakai tanggal lahir. Betul. Karena bisa jadi ya, bukan cuma orang luar, tapi justru orang terdekat kita, orang di sekitar kita yang justru menggunakan data kita itu untuk hal-hal yang negatif. Begitu Kak. Karena termasuk kan mereka mengenal kita ya. Apalagi identitas kita, tanggal lahir dan sebagainya itu rawan. Benar. Gitu.
0: Apalagi tahu tempat di mana kita menyimpan atau membagikan gambar berisi foto KTP kita ya.
1: Betul.
0: Kan. Itu malah orang-orang terdekat kita ya kan, grup-grup terdekat ya, circle-circle terdekat ya. Itu makanya bahaya banget ya kalau tidak amanah. Wah, data kita yang seharusnya misalnya dapat bantuan A, dapat hak penerima bantuan B gitu ya, dari dinas-dinas terkait, jadi malah dibatalkan ya.
1: Kayak, betul.
0: Sayang banget. Oke. Itu teman Pro 2, buat kamu yang mungkin punya apa ya, aplikasi keuangan di HP-mu, rajin-rajinlah ya mengganti password.
1: Betul.
0: Dan kalau kamu ada tambahan lagi, pengamanan apa yang kamu ini kan, yang biar tetap aman atau minimal nggak khawatir gitu terhadap keamanan data?
1: Kalau aku yang tadi kan, kita sering-sering ganti, tapi gak harus sering juga sih kayak. Yang penting password data kita itu kita bisa amankan sendiri. Dan kalau aku sekarang ini tuh jarang bawa KTP kalau keluar. Jadi KTP itu aku tinggal aja. Jadi kalau keluar kemana-mana aku cuma bawa HP. Dan Genji juga sih sebenarnya cashless gitu kan. Jadi jarang bawa dompet gitu. Supaya gak tercecer aja sih. Karena kan sering banget kan kita itu nemuin kasus dompet hilang dan sebagainya, kececer dan sebagainya. Syukur-syukur kalau ketemunya tuh sama orang baik ya. Dan kalau misalnya dapatnya sama orang yang ya tidak bertanggung jawab, bisa jadi datanya tuh malah dipakai yang bukan-bukan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener ya. Tahu-tahu ada tagihan pinjaman online ya.
1: Padahal kan kita gak ada pakai apa-apa.
0: Iya, gitu. Sering banget itu kejadian. Nah, itu dia teman Pro 2, info dari Lombok ya. Dan betul, juga dari Kementerian Sosial. Mungkin kalau kamu punya pengalaman yang sama, boleh banget bergabung. Kita tunggu partisipasinya di WhatsApp 0811523924. Setelah lagu yang satu ini teman Pro 2, kita bakal balik lagi.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kejutan manis sekaligus tantangan super berat menanti pebulu tangkis muda Indonesia. Talita di ajang kejuaraan dunia menjalani laga debutnya di panggung megah internasional. Talita langsung dihadapkan dengan ujian berat karena bersiap menantang sang ratu bulu tangkis dunia asal Korea Selatan, An Se-young. Menghadapi tunggal putri nomor 1 dunia tentu bukan hal yang mudah, tapi mentalitas dan semangat juang Talita patut kita acungi jempol. Laga ini menjadi kesempatan emas buat pebulu tangkis muda kita menimbang pengalaman berharga, tampil tanpa beban, dan memberikan perlawanan sengit terbaiknya di atas lapangan. Teman Pro 2, dunia pendakian gunung sempat dibuat geger dan kagum luar biasa oleh aksi nekat nan spektakuler dari seorang pendaki asal Nepal, Nirmal Purja. Gimana tidak, ia berhasil memecahkan rekor dunia dengan menaklukkan 14 puncak gunung tertinggi dunia cuma dalam waktu 189 hari alias kurang dari 7 bulan. Padahal rekor dunia sebelumnya butuh waktu hampir 8 tahun buat menyelesaikan tantangan ekstrim yang sama. Lewat proyek ambisiusnya yang diberi nama Project Possible, Nirmal Purja ini berhasil memanjat puncak-puncak paling berbahaya di bumi, termasuk Mount Everest hingga Annapurna, sambil membuktikan ke mata dunia kalau batas kemampuan manusia itu bisa dilampaui dengan tekad baja dan persiapan yang matang. Demikian Info Pro 2.

Halo, selamat siang. Siang-siang hari ini aku dan menemani kamu lagi di program Sepada. Program santai siang dengan hits list, lagu-lagu hits menemani ruang dengar kamu yang sedang sibuk santai nyetir, ngendarai kendaraannya hati-hati ya, sambil dengerin lagu-lagu enak dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Udah dibuka sama Alok dengan Anita bareng judul lagu Looking for Love. Looking for Love. Buat teman berdua, jangan lupa untuk bisa gabung ya, interaksi dengan kita di siaran TikTok RRI Digital. Juga bisa kamu buka aplikasinya untuk request lagu via chat ya, sama di WhatsApp kita 0811523924 ya, 0811523924. Buat teman pro 2 yang mau pengen request, silahkan, aku tunggu dari sekarang sampai jam 12 siang hari ini ya. The next, ini dia Noah dengan judul lagu Kukatakan Dengan Indah buat kamu.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital ya, yang udah dengerin lagu-lagu enak di playlist yang ini. Semoga bisa menemani suasana kamu yang sedang sibuk-sibuknya ya. Dan jangan lupa minum air putih untuk menjaga hidrasi buat tubuhmu ya. Oke, udah jam 10 siang. Yang mau pengen request, aku tunggu di 081-152-3924. Selamat siang aja nih buatnya yang udah request siang menjelang pagi menjelang siang. Kak, izin aku Chael dari fansnya Selena Grace, mau request lagu Sumpah Mati. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga. Halo, santai siang, ini Mas Theo dari Magelang, mau request lagu dong, terbuang dalam waktu Bara Suara. Ya, Bara Suara ya. Baiklah, nanti aku bakal hadirin buat kamu. Ini dia lagunya. Tapi sebelum itu ada dulu yang mau lewat ya.
1: Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.

0: Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjuang dengan sebaik-baiknya untuk hari ini dan berdoa agar esok menjadi lebih baik. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Laskar Pelangi serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang menawarkan sebuah perjalanan mendalam ke dalam dunia anak-anak di Desa Gantong, Belitung, Indonesia. Buku ini menciptakan esensi yang kuat melalui beberapa elemen kunci. Cerita ini berlatar belakang di sebuah desa kecil di Belitung pada tahun 1970-an. Desa ini dikuasai oleh industri penambangan timah yang keras. Novel ini menampilkan karakter-karakter yang kuat seperti Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, dan Kucai. Mereka adalah anak-anak yang belajar di sekolah Muhammadiyah yang terancam ditutup karena minimnya siswa. Setiap karakter membawa keunikan dan perjuangan pribadi mereka. Laskar Pelangi menceritakan kisah perjuangan anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari fasilitas sekolah yang buruk hingga dukungan keluarga yang terbatas. Persahabatan di antara anggota Laskar Pelangi sangat mendalam. Mereka bersama-sama mengatasi kesulitan dan saling mendukung dalam perjalanan mereka menuju pendidikan yang lebih baik. Buku ini memancarkan pesan yang kuat tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan tekad untuk meraih impian bahkan dalam situasi yang sulit. Meskipun dihadapkan pada banyak rintangan, anak-anak Laskar Pelangi akhirnya meraih kesuksesan di berbagai bidang, termasuk dalam ujian nasional. Ini menunjukkan kekuatan pendidikan dan ketekunan. Buku ini merangkumkan nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, rasa kekeluargaan, dan semangat untuk meraih impian. Laskar Pelangi mendapatkan pengakuan internasional dan menjadi salah satu novel paling terkenal dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa kisah universal dan dapat diterima oleh pembaca dari berbagai latar belakang budaya. Novel ini telah menjadi sumber inspirasi bagi upaya peningkatan pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap anak. Laskar Pelangi adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan memberikan inspirasi. Ini merangkul gagasan keberanian, persahabatan, dan impian dalam menghadapi rintangan. Novel ini telah berkontribusi besar dalam mempromosikan pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah, Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi semangat ya, Tama.
2: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Teman berdua, kamu udah tahu gak sih ya? Aura Kasih, lama tidak terlihat di layar kaca, penyanyi cantik ini ternyata diam-diam lagi sibuk menggeluti dunia bisnis konvensional yang jauh banget ya dari kesan glamor. Tahu gak apa nih? Rupanya dia udah 4 tahun terakhir fokus mengembangkan bisnis peternakan ayam pedaging dan pertanian di kawasan Subang, Jawa Barat. Wow. Meskipun besaran omset dan skala lahannya itu belum diumbar secara blak-blakan ke publik ya, karena masih terus tahap belajar dan pengembangan, Aura Kasih ini mengaku sangat menikmati profesi barunya ini, teman pro 2. Alasan utamanya sih simpel aja, tapi visioner banget ya, yaitu demi mewujudkan ketahanan pangan mandiri. Wow, masuk ya. Nah, jadi mengaku tidak gengsi bergelut di peternakan karena dasarnya dia juga berasal dari anak kampung. Ia memilih bisnis ayam pedaging karena pasarnya yang selalu stabil dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sumber protein terjangkau. Keren-keren banget ya, dan prinsip bisnisnya ini gak cuma ngejar gengsi atau gaya hidup, tapi fokus ke sektor real lah ya, yang berkelanjutan. Jadi buat teman pro 2, anak-anak muda Palangkaraya nih, siapa yang kayaknya mau ikutan ya bisnis kayak penyanyi kita Aura Kasih. Ya, ini bisa menjadi inspirasi buat kita memulai bisnis di sektor peternakan atau juga pertanian.
1: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa, gini-gini aja. Peluang majunya susah.
2: Yakin, Tok. Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
1: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
2: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital, akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
3: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

Oke teman Pro 2, kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk launching acara Transformasi Kreator Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Soft Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: Sign Up for Love pagi-pagi ya. Semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Lihat ini, saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah, alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Yang penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Tangan, ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi, Bapak. Ini selamat saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams
1: bahaya,
0: ya.
1: Bahaya.
0: Bahaya ya Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihendra Asmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mista.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CMA, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Oh, baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
1: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat Beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
1: saya
0: Pak.
1: Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran gak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Content Creator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya. Mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati ya, di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat dan, pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang ya.
0: Gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kamu jangan gitu, saya malu.
0: Iya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik, iya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P,
1: yang paling ya cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Ya, langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga, warnanya kayak
0: warnanya
1: agak-agak
0: ungu-ungu ya? Fuchsia gitu.
1: Baik, Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya. Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Sih bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita, podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja
1: bisa.
0: Saya kalau nganggur pekerjaannya ya main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ya ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lil.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu ya. Seru-seru, nanti kita belajar ya.
1: Oke. Nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sara.
1: Ibu Sara. Baik.
3: Jangan Ibu jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget, saya angkatan Ibu.
1: Ulil, Bu.
0: Iya.
3: Halo, nah ya, iya, langsung ya, ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik krik krik
0: ya. Iya, ternyata kita satu frame ya.
1: Paham kok Bu, paham. Abis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup, cukup, ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras ya.
3: Silakan. Sara, ini kan Saras. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras, justru gak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak makanan.
1: Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi yeah, sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan. Termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa. Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
3: Benar.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Barangnya barang saya Pak pagi Pak.
0: Kok gitu?
1: Milih.
3: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh,
0: gitu kan. Luar biasa. Tolong depannya ya, beauty, politik, and ekonomi.
1: Ada beauty-nya ya?
0: Iya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, Ibu Sara. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para konten kreator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai konten kreator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan ditekan apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
1: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax,
1: ada fakta-fakta
0: cek fakta
1: hoax,
0: kita ya.
1: Fakta, betul.
0: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ikan, Pak. Oke.
0: Sekalian ya Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Pro 2 se-Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkum ini semua Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sara, boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti?
0: Wifi, betul.
1: Ya. Sudah.
0: Kok sudah download? Ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada.
1: Bu Sara mungkin.
0: Bu Sara. Ada voucher apa gitu Bu?
1: Izin
0: Bapak dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya?
0: Ngadep.
1: Ke sana ya? Oke. Okay.
0: Ngadep gini?
1: Gitu.
0: Oh oke. Okay.
1: Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
3: sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial tuh.
1: Iya, betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Iya.
3: Atau sama avatar sih?
1: Oke.
3: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified Lil ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya boleh di
0: tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak Lil?
0: Bisa Bu.
1: Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener.
1: Ibu Sarah ya. Oke Bu, siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan loh, kelihatan.
1: Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu.
0: Gengsi banget ternyata ya Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh iya. Ibu Sana terima kasih, Pak Indraspo terima kasih. Lebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah. Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk baik juga, Pak. Pak Desi.
0: Bapak Desi.
1: Saya undang
0: Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan

0: Itu logo apa, Bu Sara?
1: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ayo, Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
0: Pak, boleh ikutan, Pak?
1: Ikutan, Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap,
2: Bams. Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk. Bisa jadi tanda... Neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.

0: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
0: ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke konten creator.
0: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya. Bisa juga ya? Penyiar juga konten creator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betul itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya, siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman Akustik, silakan.

0: Sesi potret, ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran.
1: Sedih gitu kak tuh.
0: Karena emang sedih lagunya kak. Oh. Kayak sibuk cari uang gitu ya, nggak pulang-pulang. Tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah nggak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tawan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku nggak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau di
1: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau di sautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Ya maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya. Okay. Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia. Ya,
1: tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil. Pak Nil, ini kan banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas, Pak, dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya beri waktu sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor, salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator, kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya di, termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impactnya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Wow. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih, kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi untuk bisa sudah banyak ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi digital content creator tadi ya bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal
2: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia, Pak.
2: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creative planner?
1: Insyaallah siap.
0: Insyaallah siap. Jangan malas ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin enggak?
0: Ada. Boleh. Sama saya satu video
2: dua. Oh iya.
0: Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Nggak. Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
2: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Ya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadi kan.
0: Kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh lebih ya Pak. Lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Iya, lebih bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel.
1: Silakan. Kira-kira panel setelah adanya hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti
0: memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang kita ini kaya sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga hype ini juga mengedepankan lokal, hyper lokal konten. Misal dari sisi bahasa, kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi enggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya enggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya?
2: Apa ya?
0: Atau gimana apanya? Gitu ya?
1: kalau kita kan pendengar,
0: nanti kita bikin apa
2: ya? People, high people ya.
1: High people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya
0: semua ya,
2: dan
0: Pak,
2: itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang
2: lebih seneng,
0: tinggi banget
2: ya,
0: gitu Pak.
2: Dengar kebayang ya, dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata Pak almarhum Pak
1: Deddy
2: Kebab.
1: Iya
2: ya kan, karena yang
0: benar.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus, kalau itu nggak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Pak.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan loh.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya, Pak?
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik, terima kasih Wanel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
3: Kita mau ke Pak Hadi.
1: Pak Hadi.
3: Oh, ya.
1: Pak Hadi. Oke. Okay. Silakan Ulil.
3: Oke. Okay. Okay. Pak Hadi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, kalau ada yang baru ya?
3: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Aku gak mampu. Mahal.
3: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
4: Ada dua hal yang paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Akhirnya begitu.
3: Oke, okay, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
4: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret, saya kira begitu.
3: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
4: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya, kita bingung mau ngapain, itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuma sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai, tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
3: Baik, terima kasih Pak Adi, ini daging ya. Pembahasannya
1: kayak lebih serius ya.
3: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu Pak Adi ya.
3: Semoga sinyalnya nggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi
3: jadi semuanya tuh merata,
1: semua, ya?
3: Betul.
4: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
3: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak?
3: Ke Ibu Sara. Ibu Sara ya, oh bukan.
1: Bukan ya Bu.
3: Digicom.
5: Gizi, ya.
0: Baik. Kata Bu Sarah, kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
0: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Bapak. Kemudian Bapak Salman Yoga. Selamat pagi dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bams?
1: Banyak sekali.
0: Nomor satu ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah,
1: hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk Bapak ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
6: Rimba Raya. Dengarlah suara kami

Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.

mode panggilku para radio Republik Indonesia, radio divisi 10 Suara Merdeka, radio perjuangan rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi

Asia, ke Belantara Rimba Raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam lima bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda. Mana

0: suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus memenuhi hati.
1: Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
2: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
3: Oke, okay, let's go.
2: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
3: Kita panggilkan saja Alia.
2: Selamat.

0: jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, Laskar Pelangi.
1: Belitung ya.
0: Belitung.
1: Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Gak ada, nggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran.
0: Jalan-jalan aja ke sana.
1: Iya. Ya. Yeah. Jadi penasaran kalau gitu.
0: Uang disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami. Iya. Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya, ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar. Ya. Ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya, Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya, dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan ya,
0: syarat ketentuan ya,
2: kategorinya juga ada.
0: Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah.
0: Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya, boleh izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, betul.
1: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya content creator
0: sendiri,
3: ya.
0: Iya, Pak. Iya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling nggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa?
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magim sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima kasih. Terima kasih Pak Desi.
1: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring jalan kalau sponsor banyak masuk. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo. Belum selesai ya.
0: Ayo.
1: Nafsu aja kamu.
0: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat begitu.
1: Saya pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
1: Pak, mau manggil nih, Pak.
0: Digantiin Bams, Pak, digantiin Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kamu jadi content creator.
1: Iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak apa, Bams yang bilang.
1: Bistam, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak Ilham?
1: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya, Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah disanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali, yang sebut lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Itu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah Ketua Komite Tetap mengenai Cyber Security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, gitu ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Ini tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi Creator Content Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
2: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator, terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka belajar bagaimana membuat konten dengan baik secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan, membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
2: Baik, kita lanjut ya Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
5: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih,
2: ya,
5: yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya?
6: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89, jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
5: Cool.
6: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
5: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
6: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia,
1: luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitize. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu, selalu dan selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes.
1: Selalu saya diprotes, Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Boya dilala ada hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana Kuantan Sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada, merdeka, merdeka,
0: merdeka.
1: Luar biasa, jurnalis senior beda memang.
0: Beda, beda banget sebetulnya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Nah, ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lil?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
5: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit BAMS ya. Okay. Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
3: semua Bapak, handphone Ibu, Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
5: Karena ini sudah tersedia di semua device ya, Pak ya. Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
3: Miliar di tangan ya.
5: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
3: Baik.
5: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bang ya.
3: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
5: Betul.
3: Mana
5: gitu ya. Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
3: Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tadi sudah kamu dengarkan ya. Tentunya di siang hari ini, soft launching transformasi kreator Indonesia. Kita masih balik lagi di Pro 2 Santai Siang bareng aku Ranap Tobing. Jangan pindah frekuensi kamu, kita akan dengarkan nanti program Muda Kreatif.
1: Apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
4: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
5: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Muda Kreatif. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: coffee cup, I miss you. The way you chose the films we watched, I miss you, babe. If only I had told you that before, maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen sink, I miss you.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2, apa kabar kamu? Hai hai hai, jumpa lagi dengan aku Ranaf Tobing di program Muda Kreatif. Ya, baiklah teman Pro 2, kita bakal menemani kamu dengan inspirasi dari anak-anak muda Palangkaraya nih, ya, yang bakal ngasih tempat ide, karya, dan inspirasi berkumpul. Ya, kita bakal ngebahas tentang yang tentu ngerintis bisnis kreatif, khususnya di bidang studio visual, foto juga bisa, maupun desain juga bisa. Yang penting ini bisa menjadi motivasi keren deh buat kamu. Udah ada di ujung telepon nih teman Pro 2. Kita bakal ngobrol langsung ya dengan ownernya, ya, yang punya studio musik pastinya.

0: Oke, kita sapa dulu nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bang Ranap.
0: Oke, gimana kabarnya nih Mas Tri Fatwa? Biasa kita panggil ya Kak Tri gitu ya. Kabarnya gimana nih siang bang, ini?
1: Baik Bang, kabarnya baik, masih produksi terus.
0: Oke, keren. Walaupun lagi mati listrik ya.
1: Ya bener.
0: Ya. Aku tadi agak sedikit gimana nih teman pro 2, aduh ini bisa gak sih ya jalur komunikasi kita lancar, ternyata wow ya ini mungkin dukungan dari studionya juga langsung gitu ya. Udah punya ini sendiri tenaga listrik pribadi nih mungkin kayaknya ini ya. Oke, Kak Tri.
1: Ya siap.
0: Nah banyak yang mikir kalau bikin studio kreatif itu cuma modal ini aja ya, mixer dan lain sebagainya. Kita bakal tanyain dulu nih ya sama Kak Tri di Muda Kreatif ya. Siap, awal siap. Mulanya nih ya memutuskan buat bikin studio. Ceritain dikit dong sama anak muda Palangkaraya.
1: Oke, bisa dimulai.
0: Boleh. Nah.
1: Kalau ceritanya dulu awalnya kan dari main musik. Di main musik, terus dulu di Palangkaraya kan kita keterbatasan buat studio rekaman, nggak ada. Akhirnya memutuskan belajar tentang produksi musik. Nah dulu Palangkaraya cuman sebatas musik tuh kafe, festival gitu kan Bang?
0: Ya benar.
1: Akhirnya merantau, belajar-belajar. Setelah terjun ke produksi musik, ternyata musik tuh luas banget. Jadi musik tuh kita bisa menggarap musik

0: iklan, musik jingle, buat korporat, terus buat garapan-garapan lagu-lagu artis atau band-band indie. Dan dunia kayaknya pasti butuh musik deh. Nggak mungkin nggak ada musik gitu.
1: Iya. Kalau nggak ada musik kan hening gitu.
0: Hening.
1: Iya. Jadi kayak seperti di dalam kaleng gitu, gitu kan. Nggak ada ya, jadi, bunyi-bunyi ya terus.
0: Ya terus kayaknya cocok kerja di sini kan. Abis itu lanjut dari belajar recordingnya, tapi tetap basicnya harus bisa main musik dulu.
1: Oh, ya, ya maksudnya
0: basicnya harus main musik.
1: Ya musik mana nih? Dari Katri sendiri main musik apa nih? Gitar atau apa nih awalnya?
0: Awalnya instrumen gitar. Nah awalnya instrumen gitar, terus pas terjun ke produksi ternyata luas banget musik tuh. Jadi akhirnya pelajarin semua jenis musik. Yang tadinya cuma senang musik rock, jadi belajar musik pop juga, dangdut juga, rock, blues, jazz, terus musik-musik buat anime-anime gitu. Dipelajarin semua akhirnya. Karena pas ada klien kan kadang permintaan beda-beda. Ada yang minta ada klien kadang yang planet sedikit minta nada-nadanya yang aneh-aneh tuh, kadang ambil dari musik-musik kartun gitu.
1: Harus bisa ya gimana ya, caranya.
0: Dan di situ penting banget ke penting banget kita buat nahan ego. Udah nahan ego, kita menyesuaikan kebutuhan musik itu berdasarkan temanya apa nih gitu.
1: Iya.
0: Gimana tadi bang?
1: Nah, boleh tahu nih mulai ininya di musik sejak tahun berapa sih?
0: Di musik dari tahun 97.
1: Ngebuka studio musiknya 97.
0: Oh, enggak, itu belajar gitar.
1: Belajar gitar. Nah, memulai bisnis musik ini studionya sejak kapan?
0: Kalau studionya yang mainstream ini dari 2018.
1: Oh, masih baru ya, 2018.
0: Tapi kalau terjun di bidang produksi rekaman sudah 20 tahun mungkin, Bang.
1: 20 tahun itu di Palangkaraya.
0: Dari 2004.
1: Atau sebelumnya di mana?
0: 2004 sampai 2010 di Jogja dulu.
1: Oke.
0: Terus lanjut di Jakarta dari 2010 sampai 2017 di Jakarta.
1: Oh, jadi ya. Gitu pertemuan kamu dengan ini my brother yang ya. Di sana gitu. Ya.
0: Betul, betul.
1: Nyambung di situ ternyata teman pro 2. Iya, iya, iya. Nah, seru banget sih ya. Oke. Sampailah di tahun 2026 ya. Menarik banget nih.
0: Iya. Iya. Ke Palangkaraya coba-coba bikin produksi, ternyata bagus. Tapi kadang masih ngarap kerjaan yang dari Jakarta, Jogja juga bang. Malah yang paling jauh tuh klien dari Pekanbaru.
1: Wih, keren banget. Gimana komunikasinya gitu ya?
0: Komunikasi tetap lewat handphone. Tapi kalau untuk data-data kita kirim lewat email semua.
1: Email semua. Wow, menarik ya, banget ya. Berarti dari awal emang udah mikirin sebenarnya bisnisnya gitu ya.
0: Ya betul lah. Karena kan kalau kita menggelutin musik, semua bidang kan pasti ada ujungnya tuh bang. Ujungnya musik itu sendiri akhirnya nanti jadi produser musik, pencipta lagu atau musik director gitu.
1: Keren banget. Nah ini lebih spesifik dulu nih ya. Kalau di Katri sendiri nih skala prioritas saat investasi ya, awal studio itu kemana dulu nih sebenarnya, alatnya kah, tempat atau pemasarannya tuh? Pasti dong ada pemasaran ya ujung-ujungnya gitu.
0: Kalau ngiklan malah jarang saya bang.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak, jadi saya itu fokusnya misalnya ada orang produksi, saya kembangkan hasilnya tuh jadi beli alat lagi gitu bang. Jadi beli, dulu kan awal-awal tuh komputer dulu, terus akhirnya setelah komputer beli speaker, sound card dulu, terus beli speaker, setelah speaker kita beli mikrofon. Awalnya dulu malah cuman komputer satu di rumah tuh kan ngerjain akhirnya tek vokal numpang studio temen gitu. Kalau tek vokal terus datanya bawa pulang di mixing mastering di rumah gitu. Nah akhirnya dikembangin, setiap ada dapat dana masuk dikembangkan jadi alat, jadi alat investasinya di situ.
1: Oh, jadi dari hasil kerjaan kamu tuh ya bukan buat hura-hura gitu ya, ini malah bukan, untuk membeli lagi alat-alat yang baru, melengkapi lagi semua yang ada di studio kamu. Ngomong-ngomong ya, nih Kak Tri, ada berapa punya ini nih teman di studio, ada berapa rekrutan anak buah lah gitu ya contohnya?
0: Kalau sekarang tuh ada aja? Satu yang ada dua tim yang di studio.
1: Ada dua.
0: Cuman kebanyakan saya tuh ngerjakan ada kadang kan ada tim yang mencar-mencar bang. Jadi ada keyboard yang dikerjakan di Jakarta. Tek gitarnya di Palangka gitu.
1: Oh, bisa
0: ada
1: bassnya gitu ya?
0: Bisa gitu.
1: Ngirimnya gimana tuh?
0: Ngirimnya pakai email semua, pakai Google Drive kadang kan gitu.
1: Oh iya, sekarang udah dipermudah ya dengan teknologi canggih lewat Google Drive ya, meskipun sekarang udah mulai dikurangin ya kapasitasnya.
0: betul bang.
1: Harus buka lagi ya, email baru gitu. Nah terus kalau ngomongin tantangan ya, biasalah dalam dunia usaha, industri kreatif kan tren tuh berubah cepat. Sekarang tuh juga ada yang namanya AI ya. Gimana nih strategi dari Kak Tri biar tetap relevan dan ngeraih yang namanya proyek baru terus gitu?
0: Strateginya pertama, Aku dulu bang ngebangun komunitas dulu bang.
1: Komunitas,
0: ya, jadi ada ya, kayak Demi Stream kan ada komunitas musisi indie-nya yang sudah langganan buat produksi rekaman gitu. Jadi kalau yang komunitas mereka nya rutin tuh buat produksi. Kalau yang corporate, nah itu nanti bonus-bonusnya dari situ, dari corporate, jingle atau bikin musik iklan, tambahan-tambahannya nanti di situ bang.
1: Oke. Nah, dari para band, penyanyi, solois dan lain sebagaimana itu, kira-kira apa sih daya tarik mereka tuh rekaman di studionya Kak Tri sendiri?
0: Kalau selama ini sih jadi gak enak.
1: Nah, jadi gak enak. Udah masuk ke ranah mana nih ya?
0: Kalau ya mereka nya, ya alhamdulillah selama ini mereka bilang puas dengan hasil hasilnya itu bang. Dan yang pasti itu saya kadang bantu memilih genre mereka sendiri kan, kadang mereka nya nggak tahu mau kemana gitu loh bang genre musiknya. Jadi kan kadang kita selalu berkeinginan, aku pengen jadi once, sementara si orang ini bukan once gitu loh.
1: Jadi, bisa ya?
0: Jadi aku harus bikinin karakter musik buat dia sendiri kayak gini karakter musiknya gitu. Jadi aku bilang kan nggak ada yang hayalan, bilang yang pasti-pasti aja, misalnya suaramu range-nya segini, ya udah kamu batasnya segini. Toh semua entertain itu kan bisa dijual bang, tidak harus seperti yang harus tinggi suaranya, tapi yang rendah juga bisa dibikin bagus suaranya.
1: Udah ada di studio kamu ya?
0: Sudah bang.
1: Jadi kalau aku meskipun punya suara yang kayaknya nggak netral gitu atau gimana tuh, bisa ya di editing ya?
0: Bisa bang. Bisa. Tapi kita kan harus menyesuaikan lagi. Maksudnya dengan ya Bang Ranap suaranya kayak gini kayak Bebe Romeo misalnya kan. Ya kita bikin karakternya gini, tapi lebih Bang Ranap nih lebih ke arah lucu atau serius karakternya gitu.
1: Jadi lucu gitu. Tapi boleh nggak sih ya siang hari ini kita mau pengen dengerin lagu dulu. Ini hasil dari rekaman studio kamu kan ya Kak Tri ya. Ini penyanyinya Sanah mau jadi apa?
0: Oh iya benar-benar.
1: Teman berdua, kita dengerin dulu ini hasil mixing nih ya.
0: Mixing mastering ya.
1: Mastering ya from studio
0: Mix Dream Studio.
1: Iya, Mix Dream. Ya, jadi itu bukan cuma mimpi aja tapi nyata loh ya. Ini bagus nyata banget ya hasilnya. Kita dengerin dulu ya, Katria, lagu dari Sana Mau Jadi Apa.

0: teman Pro 2. Terima kasih buat kamu masih dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Tadi udah kamu dengerin ya. Ini produksi dari Max Dream Music Indonesia. Wow. Lagu yang dinyanyikan sama Sanah ya. Mau jadi apa? Ini vokalnya sana, gitar akustiknya ownernya sendiri ya dan produsernya. Nah, ini gimana nih pembagian? Oke. Okay. Nah, udah gimana nih? Mungkin kamu udah dengerin hasilnya tuh jernih banget gitu ya. Ini
1: terima kasih, Bang.
0: Boleh tahu lagi studio kamu tuh udah ngeluarin berapa sih modalnya?
1: Modal
0: dari awal tuh sampai sekarang tuh ya makin berkembang aja di apa ya, dikenal sama para musisi. Jadi kalau aku bisik-bisik gitu, kenal sama ini, oh kenal Mix Dream. Ah, kemarin makasih baru bang aja rekaman di sana gitu. Ya, bisa dijawab enggak?
1: Kalau modal bingung udah berapa sekarang, Bang ya?
0: Gak kehitung ya?
1: Gak kehitung, udah kan di atas 200 mungkin, Bang.
0: Oke. Okay. ada penghasilan tuh ngebeli lagi alat-alat baru gitu ya.
1: Ya, betul, Bang. Karena kan kadang tuh kita harus update di VST plugin-nya, Bang. Jadi untuk kebutuhan instrumen VST harus update terus.
0: Iya.
1: Sama kadang buat apa? Ada perawatan alat gitu, Bang. Sama apa? Kadang kita misalnya, pengen rekaman ini, tapi kita butuh mikrofon yang ini, akhirnya beli mikrofon itu. Kan kadang ada yang request yang agak tantangan tuh di recording, misalnya rekaman musik-musik klasik. Jadi harus serba ditodong semua dan menyesuaikan jenis karakter mikrofonnya. Gitu, Bang. Jadi sifat karakter mikrofon beda-beda semua. Ada yang karakternya mid high, ada yang mid aja, ada yang ke arah mid low.
0: Iya.
1: Disesuaikan.
0: Baiklah, teman Pro 2, nggak kerasa ya kita udah mau di sesi terakhir. Nah, ini buat teman Pro 2 nih di luar sana yang kayaknya lagi ragu-ragu mau mulai ngebangun bisnis ya, untuk buat studio rekaman musik kreatif sendiri. Apa nih closing statement atau pesan khusus dari Kak Tri sendiri?
1: Yang pertama, jangan ragu, harus punya impian dulu, karena di saat kita punya niat itu sudah 50% modal. Setelah niat, tekad, modal, nekat. Nah, gitu, Bang.
0: Modalnya ya benar ya. Kalau modalnya jadi, ada ya, itu gimana? Lanjut.
1: Tapi enggak harus di awal-awal enggak harus modal gede dulu, Bang, yang penting. Dia mau belajar terus, karena nanti ujung-ujung yang banyak dibutuhkan tuh ide. Kreatifnya sama ketajaman kupingnya, gitu, Bang. Yeah. Jadi harus latihan terus.
0: Benar.
1: Jadi kayak dulu saya belajar tuh pakai, kan kalau sekarang udah pakai speaker-speaker yang standar buat mixing mastering. Kalau dulu pakai speaker-speaker yang merek bawah juga pernah sampai mixingnya duduk bersila kayak di meja makan di bawah gini pernah gitu.
0: Tapi karena udah niat tadi ya kan ya.
1: Iya, betul, udah niat.
0: Kan ada orang ya kan, aduh ini barang-barangnya belum, apa alat-alatnya belum lengkap dulu, jadi mereka ya niatnya nggak ada
1: ya, betul.
0: Niat nunggu ini dulu lengkap, ginilah gitulah. Oke, tapi beda dengan Kak Tri sendiri ya. Mulai dari nol ya. Sampai sekarang ini semua orang tuh udah kenal ya, nggak di Palangkaraya, di luar kota juga udah ini ya, banyak relasi yang, lah.
1: Iya. Dan pesan lagi buat teman-teman yang mau ngebangun usaha itu, yang penting jangan menutup diri, harus banyak-banyak sharing, sama-sama belajar gitu. Karena saya pun sampai sekarang masih belajar terus, Bang. Tapi belajar yang lebih ke masalah ide. Jadi misalnya ada teman, saya terbuka misalnya ada penggarapan musik, saya tanya satu-satu, ide di kamu apa, di kamu apa, di kamu apa, nanti dirangkum mana yang bagus. Karena saya yakin ya, di setiap masing-masing orang pasti ada ilham tersendiri, pasti ada nada bagus di situ.
0: Iya gitu ya, pasti tuh.
1: Pasti.
0: Iya. Nah ini ada yang nanya nih di WA nih.
1: Siapa?
0: Alamatnya di mana nih mixing studionya nih? Karena wah, alamat studio alamat, musiknya di
1: alamat studionya di Jalan Lam Torogung Induk.
0: Lam Torogung.
1: Depan Jalan Hak, ya. Lam Torogung Induk nomor 65, persis di depan Jalan HK2.
0: Oke.
1: Okay. Torogung Induk dekat daerah-daerah Kecipir.
0: Kecipir, arah bandara lah.
1: Bandara. Iya, betul, arah bandara.
0: Dekat ya. Mall.
1: Iya, dekat mall.
0: ini kayaknya persiapannya matang banget nih ya.
1: Apa tuh, Bang?
0: Ya, kawasan-kawasan inilah ya, orang-orang tuh udah sering lewat di situ ya kan ya. Jadi, bolehlah main-main gitu ya ke Miss Musik Indonesia, ketemu boleh. Sama Kak Tri.
1: Boleh banget, boleh banget. Kalau ada teman-teman yang mau belajar atau mau nongkrong atau mau belajar musik, boleh, terbuka banget Miss Dream.
0: Ya, oke.
1: Okay. Tri belajarnya apa, Bang?
0: Bener nih, Tri.
1: Bener free
0: ya, karena Katri ini enak ini diajak apa ya, berteman nih ya.
1: Siap, makasih.
0: Oke, sukses ya untuk usaha.
1: Amin, sama-sama Bang.
0: Ngebandnya juga iya gitu ya. Bisa jadi ya. Gitaris.
1: Siap Bang, nanti sebentar lagi mau rilis lagu Bang.
0: Wih, amin, puji Tuhan. Kita tunggu untuk ngobrol bersama artisnya di Studio Pro 2
1: ya.
0: Jadi teman Pro 2 ya, buat kamu di luar sana, jangan ragu-ragu lagi untuk buka bisnis ya, studio kreatif musik gitu ya, ya. Jadi di Palangkaraya jangan ragu-ragu, kalau mau pengen buka bisa tanya langsung ke Kak Tri.
1: Siap.
0: Ya,
1: siap.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak ya buat
1: Tri,
0: Kakak Tri yang udah main ke, main di jalur telepon kita.
1: Terima kasih juga buat Pro 2 dan Bang Rana. Terima kasih sudah dibantu.
0: Ya cerita-ceritanya lah gitu.
1: Cerita-ceritanya
0: kan.
1: Cerita-ceritanya lah.
0: Ini pas gitu. Banget muda kreatif, ya kan?
1: Iya.
0: Yang siap, sudah siap. Bagi ilmu manajemen studionya gimana ya, pasti mahal banget harganya nih ya. Dari enggak pelajaran, enggak maksudnya dari pelajaran obrolan kita tadi gitu kan ya, buat teman Pro 2 ya, cerita-cerita ini seru ya. Dan kayaknya
1: sebenarnya masih pengen banyak cerita, tapi karena terbatas waktu, jadi kalau mau ketemu nanti di studio aja.
0: Iya, kalau masalah ininya yang lebih dalamnya ngobrol tadi, silakan ya main-main silakan ke studio. bisa langsung tanya-tanya sepuasnya. Oke. Okay.
1: Puasnya. Oke, okay, Bang.
0: Katri, terima kasih ya.
1: Sama-sama, Bang.
0: Sampai terima jumpa kasih, lagi di Muda Kreatif berikutnya.
1: Oke, siap.
0: Dadah buatnya Katri. Terima kasih, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Baiklah teman Pro 2, jangan lupa untuk kamu ya, dengerin terus Muda Kreatif selanjutnya, ngobrol bareng para anak-anak muda kreatif yang bisa memotivasi kamu ya. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2 FM.

Relax.

0: aja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kitchen diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Mira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Udah dua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Baru aja mendengarkan lagu dari Dere ya. Keluku Maya Maya. Udah membawa kita ke menit 24 di pukul 13 siang hari ini ya. Tunggu sih teman berdua, kamu harus tahu ya. Di era streaming, apakah masih ada yang dengerin radio ya? Kalau dengerin di frekuensi 92,4 sih, menurut aku masih banyak sih yang dengerin radio ya. Kemana aku jalan-jalan ketemu di sebuah kegiatan tempat dan di tempat aku tinggal, orang tuh pada nanya, ya orang-orang pada nanya, tadi gue lagi dengerin siaran kamu, tahu gak sih? Ya, gak siaran. Tadi gue udah baca info, kalau gini, ya gitu kan ya. Jadi mereka ternyata orang-orang terdekat aku tuh, mereka bilang masih dengerin radio, ya. Gak tahu ya, apa pas aku yang lagi siaran. Nah, dari data BPS 2025 yang bilang tuh hanya 9,48% penduduk Indonesia ini masih mendengarkan radio. Ya, turun dari 12,73% di tahun 2018. Tapi dari yang masih dengerin, 37% melakukannya hampir setiap hari. Radio ini tidak benar-benar ditinggalkan ya, tapi cara orang mengaksesnya tuh berubah ya, yang tidak beradaptasi ya mungkin pamit. Yang beradaptasi ini justru berkembang. Nah, menurut kalian sendiri nih yang lagi dengerin radio, apakah radio tuh masih punya tempat di keseharian kalian sekarang ini? Ada mungkin ya. Suka dengerin suara penyiarnya ngomong plus dapat info sama lagu-lagu yang keren, asik dan enak didengerin. Ya, ini dia lagu berikutnya, The Next, Tulus. Dengan lagunya

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

adalah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Joshua Oliver, Sinamot. Teman Pro 2, aku bakal kasih informasi tentang dunia olahraga. Kabar panas dan super seru datang dari lintasan balap sirkuit Silverstone di ajang MotoGP, ya, MotoGP Inggris. Persaingan di garis start ini dipastikan bakal berlangsung sengit nanti, ya, setelah pembalap Aprilia Racing, ya, George Martin ini sukses mengamankan pole position alias posisi start paling depan. Keren. Nah, terus gak cuma merebut posisi terdepan, Martin ini juga bisa geger lantaran kenapa? Karena berhasil mencatatkan rekor lap baru di Silverstone. Sementara itu, sorotan warga 62, ya, biasa sih sebut plus 62 ya, from Indonesia, ini tertuju pada ajang Moto3. Nah, di mana pembalap muda berbakat kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, akan bersiap untuk tancap gas dari posisi ke-16 demi menembus barisan depan. Kita doain aja ya. Mari berikan semangatnya buat para pembalap Indonesia yang bikin bangga dan tegang banget tuh kan yang namanya persaingan. Nah, terus kita sebagai warga plus 62 untuk memberikan doa dan dukungan terbaik buat Veda Ega Pratama ini bisa mengibarkan bendera merah putih di podium. Wow, aku udah ngebayangin kalau Indonesia ini bisa meraih kemenangan, ya. Kita ngebayangin yang positif aja deh, supaya Veda Ega Pratama ini bisa mengibarkan bendera merah putih di

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Ya, bagaimana bisa teman Produa bisa suka sama orang itu gitu ya, padahal kamu tuh benci ya. Pertama-tama ketemu sama dia cuek bebek ya, tapi ujung-ujungnya bisa jatuh cinta lalu pacaran. Wah, senang banget. Udah deh, gak usah berdalih ya, seperti lagu dari More on Mumbles. Udah, kamu dengerin aja di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, penelitian mengungkap jika mereka yang suka traveling ini berpotensi lebih awet muda. Ya, yeah, so ini buat kamu yang suka traveling ya, karena dari penulis utama penelitian ini tuh Pang Li Hu yang mempublikasikan. Ya, yang mempublikasikannya, penelitian di Journal of Travel Research, Pang Li Hu dan tim itu menemukan segudang manfaat dari traveling. Wah, ini udah hari Kamis ya. Kamis ini udah mikir aja mau pengen traveling kemana liburannya, mau ke daerah yang penuh dengan pantai, iya kan ya. Wah. Nah, diantaranya traveling dapat menurunkan tingkat stres ya, meningkatkan juga yang namanya metabolisme, serta mendukung regenerasi sel tubuh. Hu juga menemukan jika berlibur dari rutinitas harian, ini dapat merangsang respon stres dan meningkatkan laju metabolisme tubuh. Nah, itulah yang memicu sistem imun adaptif. Wah. Hu juga menambahkan bahwa penuaan bukanlah hal yang bisa dihentikan, ini bisa diperlambat. Salah satunya dengan traveling, pengalaman baru yang dapat memberi manfaat signifikan bagi kesehatan, bagi secara fisik maupun mental. Nah, kamu perlu ajak dong orang tua kamu traveling. Wah, dia bakal bisa, mereka tuh bisa awet muda ya, diajak traveling sama anak tercintanya. Ya gak usah jauh-jauh ya, traveling di Palangkaraya itu banyak ya kan, wahana, tempat-tempat ya buat kamu bisa menikmati liburan gitu ya. Traveling ke Bukit Batu Tangkiling gitu ya. Dan bisa keluar kota. Ya gitu ujung-ujungnya. Baiklah teman berdua, kita bakal hadirkan lagi lagu berikutnya. Ini dari Ben Samson dengan lagu Langit Runtuh.

Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Ya, buat kamu yang punya hobi lari, jogging, ya, nge-gym, bersepeda, dan lain sebagainya. Tapi ada mungkin teman Pro 2 tuh nggak tahu hobinya apa. Pernah nggak sih kamu ditanya, hobi kamu apa? Hobi aku pacaran. Kayaknya itu bukan hobi, bukan ya. Terus malah bingung sendiri mau job apa sih, karena nggak rasa nggak punya kegiatan yang spesifik. Tenang, kamu nggak sendirian ya. Menemukan hobi yang pas sebenarnya sih nggak sesulit yang kamu bayangkan. Ada beberapa cara simpel ya buat mengenali hobi kamu. Yang pertama, coba ingat lagi aktivitas apa yang paling sering kamu lakukan pas lagi waktu yang ya waktu luang gitu, dan bikin kamu merasa rileks atau lupa waktu. Ya, yang penting hobinya positif ya. Kedua, coba tengok dulu kembali hal-hal yang dulu pernah kamu sukai pas masa kecil dulu. Siapa tahu semangatnya masih ada saat ini ya. Yang terakhir, jangan takut buat keluar dari zona nyaman. Dan coba hal-hal baru ya, mulai dari memasak, fotografi, sampai olahraga baru ya. Nah tuh, intinya hobi itu bukan seberapa jagonya kamu ya melakukannya, tapi seberapa besar rasa senang dan kepuasan yang kamu dapatkan pas menjalaninya ya. Wih, baru ada ide nih. Kamu punya hobi bersepeda ya. Hobi lari, lari dari kenyataan. Habis diputusin pacar gitu kan ya. Ya udah, lari dari kenyataannya tuh ngurung diri dalam kamar. Ya, jangan dong ya. Udah, emang kadang ya apa yang kamu pikirkan tuh bisa menjadi kenyataan. Jadi udah, lapang dada aja, syukuri aja kamu udah putus, kamu udah jomblo. Nah, kalau kamu jomblo, saatnya kamu capai hobi-hobi baru kamu. Mungkin kamu main badminton ya kan ya, main tenis meja, bersepeda. Wah, menyenangkan banget.

0: Gokil. Pemain timnas kita makin ngeri, bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Kelas dunia. Euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih, Bud. Tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain? Kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi.
0: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu Rene lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
2: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
3: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
1: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Sudah saatnya teman berdua gue harus cabut ya di program Santai Siang hari ini. Tapi jangan kecewa, masih banyak program keren ya, dan penyiar keren lainnya menemani kamu. Dan lagu-lagu asik dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara siap menemani hari-hari kamu ya. Oke, ini dia lagu Paul Mix Bollywood sebagai lagu pamungkas kita di Santai Siang. Aku pamit, bye-bye.

0: Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Info Pro 2 di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Chaeyoung Twice resmi berpisah dengan JYP Entertainment setelah 14 tahun berkarir bersama agensi tersebut. Kabar tersebut disampaikan Chaeyoung melalui akun Instagram pribadinya kepada para penggemarnya dan juga ONCE di Kamis 13 Agustus 2026. Mantan pemain timnas Belanda, Nigel de Jong, mendukung penunjukan Xavi Hernandez sebagai pelatih baru dari skuad The Oranye. Pria asal Spanyol itu akan menangani Virgil van Dijk dan kawan-kawan selama 4 tahun ke depan, dan penunjukan Xavi diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, yang melalui situs resminya pada Kamis 13 Agustus 2026. Di mana mantan gelandang Barcelona ini menggantikan Ronald Koeman yang mundur usai Piala Dunia 2026. Sekian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

94 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan di pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Di hari ini Kamis ya, tepat di 13 Agustus 2026. Kali ini Aspi menjumpai teman Pro 2 di Sore Ceria tentu saja. Dan Sore Ceria hadir hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena kita akan sajikan program-program seru tentu saja untuk mana-mana teman Pro 2. Mulai dari pukul 15 ini nanti kita akan ngobrol bareng ya tentang informasi hiburan tentu saja. Terus nanti pukul 16 kita juga akan hadirkan informasi-informasi seru tentu saja untuk menemani teman Pro 2. Hingga nanti juga akan ada informasi cuaca pukul 18. Dan nanti juga kita akan hadirkan tentu saja musik live chat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 94.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Dan teman Pro 2 ya, seperti biasa kalau udah pukul 15 kita ngobrol-ngobrol bareng sama Tasya ya.
1: Iya.
0: Iya. Pertama kali ya teman Pro 2 buat Hasbi ngobrol di siang hari ini, karena Hasbi biasanya penguasa malam, tiba-tiba ini dipindah ke sore nih teman Pro 2. Jadi ini kita mau ngobrolin soal soundtrack dari film. Tasya suka nonton film?
1: Suka.
0: Suka. Jadi aku tadi malam baru banget nonton Spider-Man kan. Dan ternyata Foreign Friends itu bawain bikin soundtrack sendiri lah untuk film Spider-Man, dan ternyata enak juga. Kalau Tasya ada gak satu apa namanya, satu lagu yang baru tahu itu pas denger atau nonton di film atau di bioskop gitu?
1: Pernah, tapi apa? Aku lupa judul.
0: Apa film apa?
1: Aku lupa filmnya juga. Aku suka nonton tapi lupa filmnya apa.
0: Filmnya lupa. Mm-mm. Oke, enggak apa-apa lah. Kalau kita ngomongin soal lagu ini deh ya, bahwasannya yeah. For reference ini katanya dia mengisi salah satu soundtrack untuk film Spider-Man Brand New Day. Nah, jadi lagunya ini judulnya I Miss You Every You Brand New Day. Tapi Tasya nonton Spider-Man?
1: Aku belum nonton tapi aku dengar lagunya.
0: Benar.
1: Iya.
0: Jadi, tapi tahu For Reference?
1: Tahu.
0: Tahu. Mm-mm. Pernah dengar lagunya apa yang selain lagu ini yang tahu?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Aku lupa juga.
0: Iya, kayaknya Tasya ini anaknya pelupa ya teman Bro.
1: Iya.
0: Jadi band asal Bandung ini dia menceritakan tentang bagaimana mula bisa diajak kolaborasi sama untuk mengisi soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day ini. Jadi awalnya katanya mereka tuh ada tawaran dari Sony Music ke Foreign Friends. Nah, beberapa bulan sebelumnya, di mana ya itu sekitar bulan Februari ya, dan mereka nih langsung apa ya, langsung tidak menolak kesempatan ini karena untuk bisa apa ya, jadi pengisi untuk soundtrack film yang ini udah dinanti-nanti banget. Film Spider-Man itu kalau gak salah, ini kan udah film Spider-Man yang keempat ya, kalau di MCU namanya, di MCU. Itu terakhir kalau gak salah di 2023 kalau gak salah. Jadi udah 3 tahun yang lalu, udah 3 tahun, dan ini penantian lah buat, karena kebetulan aku ini, aku suka banget film-film superhero. Jadi nungguin banget lah film ini, meskipun nunggu tanggal yang pas buat nonton Spider-Man dan baru kesampaian tadi malam teman Pro 2. Tapi kalau Tasya sendiri ada gak film yang di tahun 2026 ini yang pengen banget ditonton?
1: Ada, tanggal 20 dia tayang.
0: Apa?
1: Ayah Aku Mau Cerita.
0: Oh, yang ini. Apa? Yang film Indianya. Aku lupa nama judul film ini. Itu dia adaptasi dari India kan?
1: Enggak, adaptasi dari kisah nyata di Indo.
0: Oh, di Indo?
1: Mm-mm.
0: Yang mana sih? Bentar ya. Ayah?
1: Ayah Aku Mau Cerita.
0: Aku? Ini. Iya, ini film. Ini film sebenarnya ada adaptasi dari India.
1: Oh iya?
0: Iya. Aku lupa judul film Indianya apa. Pokoknya ini adaptasi. Kebetulan ya, ini tentang ini kan, ayahnya yang jago banget ini apa, nyemunyiin. Tapi udah tahu sinopsisnya?
1: Enggak.
0: Enggak. Terus kenapa tiba-tiba pengen nonton film ini?
1: Karena pemerannya Ziva.
0: Oke, karena Zivanya. Oke, oke. Berarti versinya Ziva ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi kebetulan memang kalau film ini yang aku tahu dia itu adaptasi dari film India. Aku lupa judul film Indianya apa, pokoknya adaptasi film India. Karena aku pas tahu ada film ini, itu kan baca di TikTok kan, banyak yang komen katanya nih versi Indianya keren lah. Nah, makanya orang banyak nungguin untuk versi Indonesianya. Terus akhirnya aku carilah di TikTok yang ada kan yang ceritain tentang film yang secara part 1, part 2 gitu. Nah, aku tonton kayak gitu. Supaya pas nonton filmnya tuh, aku tuh suka banget ngebandingin film versi original sama ini yang adaptasi. Kayak Miracle in Cell No. 7, tuh aku bandingin kayak gitu. Banyak lah film-film Indonesia yang ngambil adaptasi, kayak Pimak, tau gak Pimak?
1: Enggak.
0: Yang film Indonesianya Kang Mak.
1: Oh, tahu.
0: Nah, itu juga itu kan versi Thailand dibikin versi Indonesia kayak gitu. Nah, itulah teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin penasaran ya sama lagu dari Four Different ini, nanti kita akan dengerin. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus barengan sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan teman-teman dua nih, Happy mau kasih kabar buat kamu yang punya bakat nyanyi ya. Mungkin buat kalian semua yang masih bingung untuk menyalurkan saatnya. Nah, inilah saatnya teman-teman dua untuk ikutin persembahan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Di mana aja gini ya, terbuka untuk umum buat seluruh warga negara Indonesia baik putra maupun putri. Yang penting kalian berusia 16 sampai 25 tahun ya teman-teman dua. Dan ya, itu batasnya adalah di 8 November 2026. Ya, dan tentu saja untuk syarat dan ketentuan ya, bisa mendaftarkan diri untuk yang usianya 16 sampai 25 tahun ini dengan membuktikan identitas diri yang sah, mulai dari KTP, boleh pakai SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau akta kelahiran ya. Punya juga untuk kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang aktif sama perdua. Dan untuk para peserta wanita tidak dalam keadaan hamil ya. Dan teman-teman juga yang ingin ikut wajib banget untuk mengikuti akun Instagram bintangradio.id ya, RRI Palangkaraya, dan juga follow TikTok bintangradio.id serta untuk subscribe YouTube channel dari Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Palangkaraya Production. Dan pendaftaran ini dibuka mulai dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan teman-teman bisa mendaftarkan diri langsung ya dengan cara datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan MH Tamrin nomor 1, dan setiap hari itu setiap hari kerja maksudnya di hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi kontak person di 0822 5482 9195 atas nama Aldi ya. Dan buat teman Pro 2, ayo raih mimpimu, jadilah bintang radio selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palangkaraya.

resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: Dan tempat berdua masih barengan sama Spi dan Tasya juga ya, tempat berdua. Kali ini tadi sempat Tasya baca juga nih di info pro 2 bahwasannya Chaeyoung dari Twice ini resmi berpisah dengan JYP Entertainment setelah 14 tahun berkarir bersama dengan agensi tersebut. Tasya ngikutin K-pop?
1: Ngikutin.
0: Apa grupnya yang paling disuka?
1: BTS.
0: Oh, BTS.
1: Yes.
0: Gimana perasaannya BTS konser lagi?
1: Senang sih, tapi aku sedih gak dapat tiket.
0: Tapi sempat ikut war?
1: Sempat ikut. Cuma

0: War sendiri.
1: War sendiri.
0: Berani. Hebat. Karena kalau war sendiri itu jarang dapat.
1: Iya, biasanya. Memang jarang.
0: Aku aja yang apa pakai joki biasanya.
1: Iya.
0: Karena susah banget sih. Siapa biasnya di BTS?
1: Itu Jungkook.
0: Siapa?
1: Jungkook.
0: Oh, Jungkook.
1: Iya.
0: Kalau orang yang awam nyebutnya Jungkook.
1: Iya,
0: kan?
1: Jungkook.
0: Oke, okay, apa lagu BTS paling disuka sampai saat ini?
1: Magic Shop aku.
0: Tapi ke BTS itu member aslinya berapa?
1: Ada 7.
0: 7. Oh. Berarti 7-7-nya nih comeback nih.
1: Iya, 7-7-nya.
0: Oh, kalau yang kemarin kan kayak EXO kan dia berkurang kan?
1: Iya.
0: EXO tuh berapa?
1: Berapa ya EXO?
0: 11, 9.
1: Kayaknya ya.
0: Kalau enggak salah 9. Pokoknya yang sisa 5 kan kemarin kalau enggak salah yang
1: banyak di keluar.
0: Iya. Berarti kalau BTS ini dari awal sampai sekarang
1: ya tetap bertujuh.
0: Oke. Okay. Berarti konsisten ya sama kayak Twice ini ya. Karena Twice juga katanya mereka ini banyak yang keluar dari JYP tapi tetap akan bareng-bareng di Twice kayak gitu. Oh. Jadi kemarin tuh Jaehyun sudah keluar, terus juga sekarang Chaeyoung. Karirnya memang ada beberapa lagi yang tidak akan lanjut kontrak sama JYP Entertainment ini. Kalau BTS berapa tahun sih udah?
1: BTS udah berapa ya? 13.
0: 13 tahun. Gen?
1: Gen
0: berapa?
1: 90-an ya.
0: Iya. Kalau Twice kan dia katanya udah 14 tahun Chaeyoung maksudnya udah 14 tahun barengan sama mereka. Tapi kalau untuk ininya sendiri kebersamaan bareng Twice kan udah lama banget juga. Yeah. Nah, mungkin kalau enggak salah Twice sama BTS kayaknya satu angkatan ya kalau enggak salah.
1: Yeah,
0: satu angkatan kan kayak gitu. Aku enggak begitu mengerti juga karena aku baru-baru juga masuk ke skena K-pop ini. Ya. Itu tadi teman Pro 2. Jadi Chaeyoung juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak JYP dan juga tim Twice atas dukungan selama ini, dan menurutnya dukungan tersebut adalah bagian penting dalam perjalanan karirnya selama 14 tahun bersama agensi tersebut ya. Dan Chaeyoung juga menegaskan perpisahan dengan JYP Entertainment-nya tidak mengubah hubungannya dengan Twice dan tetap akan menjadi akarnya. Dan dia mengatakan semua yang dia terima selama ini merupakan hasil perjalanan dia bersama dengan Twice akan selalu dia kenang, teman Pro 2. Jangan kemana-mana. Jangan pindah frekuensi, nanti Aspi dan Tasya akan balik lagi buat teman-teman di teman Pro 2.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh. Belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Dan teman-teman Prodo, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat Hasbi akan kembali lagi buat menemani teman Prodo, dan kita masih barengan di Sore Ceria.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Dan teman berdua kembali lagi bareng sama Speedy sore hari ini. Masih di sore ceria pukul 16.14 menit waktu Indonesia Barat. Buat teman berdua dimanapun kalian berada ya, yang mungkin sedang beraktivitas atau perjalanan kena aktivitas saja. Buat teman berdua yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman berdua yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Hasbi, jujur hari ini agak sedikit malas banget keluar rumah ya, karena memang lihat langit di luar tuh penuh dengan asap. Wah, itu benar-benar enggak enak ya teman-teman berdua. Jadi kayak kesugesti gitu teman-teman berdua ya. Dan buat kalian semua juga yang lagi bepergian keluar ya, mungkin maskernya dipakai kalau bisa berlapis ya. Terus mungkin kacamata buat melindungi mata yang teman-teman berdua. Terus kalau memang bisa nih naik transportasi roda 4, naik transportasi roda 4 baik itu mungkin punya pribadi atau mungkin online enggak apa-apa ya teman-teman berdua, yang penting mungkin bisa ngebantu teman-teman berdua untuk terhindar dari kabut asap yang lagi melanda Kota Cantik Palangkaraya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan teman Pro 2 ya, kembali harus ingatkin buat teman Pro 2 yang punya bakat nyanyi terpendam nih ya. Inilah saatnya untuk menunjukkan persona dan juga kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Dimana lagi kalau bukan di Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Jadi yang ini terbuka untuk umum ya, buat kamu teman Pro 2 warga negara Indonesia, putra maupun putri usia 16-25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatanmu untuk bersinar ya. Jadi buat kalian semua yang mau mendaftarkan diri ya, bisa membuktikan dengan membawa KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa, atau akta kelahiran nih teman Pro 2. Terus juga teman Pro 2 diwajibin buat punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang aktif tentu saja. Dan ya, bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, dan wajib juga untuk follow akun Instagram kita di @bintangradio.id dan juga @rri_palangkaraya. Jangan lupa juga untuk follow TikToknya di @bintangradio_id serta subscribe channel YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran dibuka mulai dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan kamu bisa mendaftarkan langsung diri kamu teman Pro 2 di kantor RRI Palangkaraya di Jalan MH Tamrin nomor 1 setiap hari kerja dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lebih lanjut ya, bisa hubungi kontak person yang sudah tersedia di 0822 5482 9195 atas nama Aldi. Dan raihlah mimpimu, jadilah bintang radio selanjutnya, Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya.

0: tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Dan selamat sore buat teman Prodo yang lagi dengerin kita ya di 92,4 Prodo di Palangkaraya. Temukan juga kita ya teman Prodo di rr.co.id via streaming, atau bisa download juga aplikasi RR Digital yang bisa di download di Play Store dan juga di App Store untuk memudahkan teman Prodo dengerin kita dimanapun dan juga kapanpun. Tetap terus barengan sama Speed di sore ceria yang akan terus menemani aktivitas teman Prodo, istirahat teman Prodo, dan juga perjalanan teman Prodo di hari ini.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Pilih siapa kita di pilkada ini?
4: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
3: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
4: Itu udah lumrah kali.
3: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
4: Ya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
3: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
4: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
3: Lah emang kenapa?
4: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
3: Gimana dong?
4: Ya bayar dong.

Ariana Grande dengan Twilight Zone yang mengantar kita ke pukul 17.18 menit waktu Indonesia Barat. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, selamat menjalankan aktivitas, selamat bekerja ya, hati-hati di jalan buat teman Pro 2 yang lagi di perjalanan. Jangan lupa pakai maskernya ya, kalau bepergian ya, meskipun malam ya teman Pro 2, karena Pak, beberapa hari ini kondisi kota tetap Palangkaraya sedang tetap baik-baik saja. Ada aja kabar duka ya yang hadir, mulai dari bencana kebakaran, kabut asap, dan masih banyak lagi tentu saja. Ya semoga ini cepat pulih ya kota cantik Palangkaraya ya teman Produa. Jadi buat teman Produa di mana pun kalau berada, dan terus bareng sama kita, karena kita akan terus update informasi buat menemani teman Produa setiap harinya. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan teman-teman, sesaat lagi kita juga akan bergabung dengan persatuan dari Palangkaraya untuk mengikuti pengajian Al-Quran dan juga mendengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan jangan kemana-mana, tetap terus bareng sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran petang ini dalam Gema Nuansa Senja. Saatnya kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dari teman Pro 2, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena sore ini saya akan terus menemani teman Pro 2. Tetap terus bersama kita di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

Dan teman Prado di pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat ini ya. Saya masih ngajak nih buat teman Prado dimanapun kalian berada, buat kamu yang punya bakat menyanyi terpendam tentu saja ya. Ini saatnya buat menunjukkan persona dan juga kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Jadi ajang ini terbuka untuk umum ya, buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun ya. Per 8 November 2026 inilah kesempatan emasmu untuk bisa bersinar ya. Jadi syarat dan juga ketentuan untuk pendaftaran ya, buat kalian semua cukup buktikan dengan identitas diri yang sah, kayak KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa, atau juga akte kelahiran ya teman berdua. Dan kamu juga diharapkan punya kartu BP JS kesehatan atau asuransi kesehatan yang aktif ya. Bagi peserta wanita ya, dan diharapkan untuk tidak dalam keadaan hamil. Dan buat teman Pro 2 juga wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan juga @rrn_palangkaraya. Juga follow TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube channel dari Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran akan dibuka hingga nanti tanggal 30 Agustus 2026. Dan buat kamu, teman Produa bisa mendaftarkan diri langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin nomor 1 ya, setiap hari kerja dari Senin sampai hari Jumat pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi ya. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya.

Selamat berdua buat kalian semua ya, masih barengan sama Hasbi di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di sore ceria, terus saja untuk teman-teman Pro2 yang sedang menjalankan aktivitas, sangat beraktivitas saja. Buat teman-teman Pro2 yang lagi di perjalanan, hati-hati jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman-teman Pro2 yang lagi beraktivitas ya, selamat jalankan aktivitas aja tentu saja. Dan nanti pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, Hasbi akan hadirkan, terus saja untuk teman-teman Pro2, ada informasi cuaca.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Wah, Maya, kulit kamu makin bersih dan glowing banget sekarang. Pakai skincare impor mahal yang sering lewat di media sosial itu ya?
1: Sama sekali enggak, Nis. Dulu aku memang berburu produk luar, tapi sekarang aku 100% pindah ke skincare lokal.
0: Masa sih? Emangnya produk perawatan kulit lokal hasilnya bisa sebagus itu ya?
1: Jangan salah. Produk lokal sekarang formulasinya luar biasa. Kandungannya ramah lingkungan, lulus uji klinis, dan paling penting, dirancang khusus untuk jenis kulit dan iklim tropis kita. Harganya juga jauh lebih terjangkau, tapi kualitasnya berani diadu dengan produk luar.
0: Wah, benar juga ya. Selain bikin kulit sehat, kita juga bantu UMKM dan perekonomian negara sendiri.
1: Betul, bangga pakai produk sendiri itu bukan cuma gaya, tapi bukti cinta Indonesia.
2: Kulit sehat, dompet hemat, bangsa berdaya. Saatnya kita beralih dan berbangga menggunakan produk kecantikan dalam negeri. Pakai produk lokal, bukti nyata cinta produk Indonesia.

0: Dan teman-teman, di pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita hadirkan informasi cuaca.
1: Info cuaca.
0: Dan teman-teman dua, saat ini kita sudah terhubung dengan Kak Ika dari BMKG Gota Palangkaraya untuk update informasi cuaca. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Kak.
0: Oke, silakan Kak.
2: Ya baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore menjelang malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya berlaku esok hari, Jumat 14 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hingga menjelang siang hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Namun juga diperkirakan berpotensi terjadi udara kabur pada jam tersebut. Begitu juga saat menjelang sore hingga malam hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sedangkan saat dini hari menjelang pagi, diperkirakan berpotensi terjadi udara kabur atau kabut. Untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Ika untuk update informasi cuacanya. Dan teman-teman Prodo, dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus barengan sama kita di 92.4 Prodo dari Palangkaraya. Sore ceria, barengan sama Aspi.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital. Promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten. Semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa, Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

Dan teman Pro 2 masih barengan sama Aspi. Terus saja mana-mana teman Pro 2 di pukul 18.51 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kabar terakhir yang akan Aspi sampaikan ya, ini ada dari Gun Il yang resmi meninggalkan Extraordinary Heroes ya, setelah JYP Entertainment ini menyatakan kontrak eksklusifnya berakhir berdasarkan dengan kesepakatan bersama. Dan keputusan tersebut disampaikan oleh agensi menyusul munculnya persoalan yang melibatkan anggota grup tersebut ya di Kamis 13 Agustus 2026 ini. Jadi sebelumnya seorang perempuan berinisial A ini mengaku pernah menjalin hubungan dengan Gun Il dan menyampaikan sejumlah klaim melalui komunitas daring. Dan dalam unggahannya A membagikan berbagai komentar yang disebut pernah disampaikan oleh Gun Il, termasuk pernyataan bernada kasar mengenai sang penggemar ya. Dan menandai persoalan tersebut, JYP Entertainment menyatakan telah memahami keseriusan isu yang berkaitan dengan aktivitas Gun Il bersama dengan Extraordinary Heroes, dan agensi kemudian melakukan pembahasan secara menyeluruh dan mendalam bersama dengan Gun Il mengenai keberlanjutan kegiatannya sebagai anggota grup. Dan hasil pembahasan tersebut membuat kedua belah pihak menyepakati bahwa Gun Il tidak memungkinkan melanjutkan aktivitasnya bersama dengan Extraordinary Heroes. Karena itu, JYP Entertainment memastikan kontrak eksklusif Gun Il dengan agensi telah diakhiri melalui kesepakatan bersama. Dan JYP kemudian mengumumkan Gun Il resmi keluar dari Extraordinary Heroes terhitung sejak Kamis 13 Agustus 2026 ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena setelah ini nanti SP akan balik lagi buat teman-teman Pro 2. Jadi tetap terus berdengar sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Dan teman Roda, saat kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya, untuk mengikuti music live chat di malam hari ini. Let's go.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yes, yes, yes, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
1: Yoi, selamat malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, dan gak kerasa teman berdua, ternyata udah hari Kamis ya.
1: Yoi.
2: Gokil, malam Jumat ya, Dit.
1: Asik.
2: Asik.
1: Udah ngapain sih biasanya malam Jumat?
2: Enak ya, kita tuh ramean pasti.
1: Bener,
2: ya.
1: Ramean
2: ya dong.
1: Sih seru ya.
2: Asik dong.
1: Bener, ngobrolnya kan.
2: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua...
1: kebagian
2: berair.
1: Apa itu?
2: Matanya karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
1: Kok kayak ada bebannya ya.
2: Iya. Barengan sama Elan dan Eddy, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
1: Yes.
2: Dan kita kedatangan sebuah band.
1: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
2: Kemarin Avolia ya, Avolia ya kan?
1: Iya kan? Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
2: Yes.
1: Yang ternyata baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
2: Bah.
1: Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
2: Iya yeah.
1: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The
2: Dusty Rusty. Apakah kamu? Ini temennya Krusty Krab, Dit?
1: Salah.
2: Bukan ya?
1: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja. Kita okay. Ulik kenapa namanya Dusty Krusty.
2: Iya
1: yeah. Dusty Rusty.
2: Lucy.
1: Lucy.
2: Bener-bener.
1: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya, boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
2: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua, bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya,
1: boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai bassist.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya, bro.
1: Oh iya benar.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
0: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
0: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
0: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
0: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
0: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP, akhirnya ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu,
0: intens.
4: Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zaman SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
0: Asik. Oh, wow.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Jadi
4: kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu. Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu. Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benar ya. Dedean.
1: Masih kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu enggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya, banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
4: Secara langsung.
1: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalnya. yang derek ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hudson Hawk.
4: Kurang yang panjang.
1: Kepanjangan ya.
4: Kepanjangan.
1: Boleh. Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
4: Iya. Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa ya?
1: Kira mau jawab.
5: Retro pop sih.
3: Iya, sebenernya.
0: Retro pop ya?
4: Oh. Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya?
3: Iya, 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lu ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya. Mm-hmm. Cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an
1: gitu. Oke.
4: Itu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Di The Beatles. Jadi lu semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay. Oh.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Uh-huh. Bawanya The Beatles.
0: Oh. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat. Yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin
0: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius? Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Lu bikin Stranger Things?
0: Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Oh. Itu akhirnya direkam.
1: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa di live ada Stranger Things.
1: Siapa tahu kan.
0: Oh, itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
3: I koma Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Yeah.
1: I koma Ayu.
0: Iya. Yeah.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya. Okay.
0: Koma Ayu.
1: Masa ngajak aja. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
6: Betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album jatuhnya ya.
1: Oh,
0: oke. Okay. Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya, yeah.
3: Tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya Juli. Adalah Platypus.
4: Platypus.
1: Kartun lagi deh.
0: Gue juga pengen kartun lagi nih, jangan-jangan nih.
4: Enggak, bukan.
1: Peri Mariadi di kira. Sorry.
0: Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
0: Oh iya. Yeah. Kenapa lagi? Coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo nggak jauh-jauh nih dari sini.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
4: Judul lagu
3: kan,
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Iya. Sebelumnya
4: tuh bukan Dikau.
0: Oke. Okay.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
0: Mm. Oh, oke.
4: Okay. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya. Balad,
4: tapi si judulnya tuh ada baladnya, gua tuh takut jadi beban.
0: Oh.
4: Akhirnya gua ganti kan yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gua ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
0: Iya. Yeah.
4: Karena setelah gua pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu gitu kan.
1: Kayak mutan ya.
4: Dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya.
0: Benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
5: gak jelas
4: itu.
1: yang gak jelas ini. Oke, gue ngerti.
4: Yeah. Kan musiknya macam-macam nih.
1: Iya. Yeah.
4: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Yeah. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada?
0: Balada.
4: Awalnya judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Yeah. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar.
0: Iya sih.
1: Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih, kan sih. Bener. Iya kan?
4: Bener. Tenggelamnya kapal.
1: Nah. Itu kan. Iya kan?
0: Iya.
1: Kambing jantan gitu.
0: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Yeah.
6: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Si Juri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Kita kan anak Gen Z ya.
1: Jadi
6: yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, takutnya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata.
1: Itulah
6: momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada kerelatan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Hidung belang. Gue pikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Iya. Tiba-tiba bus DB. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita.
1: Iya.
6: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya, ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasa.
0: Benar.
6: Jadi pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Harus bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
1: Lebih kangen jas.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Sekarang dimintain duit. Iya.
0: Bro nasional. Hati-hati.
1: Iya si Joni.
0: Ada Bang Joni
1: kan. Iya.
6: Oke. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Dimasukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
1: Boleh. Bisa kayak gitu?
6: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
6: Boleh. Pas MC-nya present, teriak aja, outro. Abis outro kita udah.
0: Pamit.
1: Karena outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi? Ada. Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus
2: kayaknya. Dia kan ada susah
1: agak curut. Curut kayak tadi barusan tuh.
2: Kita enggak tahu kan.
1: Iya. Enggak.
0: Gua enggak expect sih.
1: Enggak tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Iya, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang mungkin suaranya curut.
1: Iya, bisa jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Oke, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
3: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
4: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
4: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dari kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
4: Ke arah-arah tahun segar. Tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
4: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
3: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
3: iya sih, benar juga sih.
1: Oh iya, ya gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa.
4: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
4: Dari album Hard Day's Night.
1: Lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Asik. Lo apa?
3: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery. Alright.
0: Okay.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Kadang lo dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa apa beda. Itu rasa yang pramuka.
5: Beda. Kayak mana kakek?
1: Tapi lo pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Pramuka, udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
4: secara enggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah enggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah enggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah enggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Kalau random Mas. Terlalu random.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh?
1: Nyeleneh
0: apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Oh, kita bikin blues ya.
0: Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
1: Iya, benar. Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambar mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
4: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll? Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
4: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro, atau apapun itu, orang pas orang style
2: udah tahu ini Das Rasti gitu.
1: Oh, yeah. Oke. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti Rasti gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Okay. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 track
0: yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata, terus
3: Hidung Belang,
0: Si Joni Diri, dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lo gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih ide pertamanya nih?
3: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
3: Temanya kalau beda-beda sih.
2: Tergantung kan mau persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay.
2: Seringnya.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah,
2: iya. Ini deh. Biasanya gitu. Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
3: ya, itu sih,
2: juga ngaruh juga.
0: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
3: Bener. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
3: Notasi dulu, humming.
1: Humming.
3: Nyari chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
3: kita bikin liriknya bareng.
1: Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya.
0: Oke.
1: Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
3: Kalau
1: rata-rata semua ya. Oke, baru
2: nulis tuh.
1: Kalau kacau lu.
3: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat?
0: Oh iya.
3: Masuknya telat.
1: Kapan? Baru tadi?
0: Baru tadi.
4: Jam 3.
1: Selalu ini gak free gak? Gitu.
0: Ayo deh ikut ya.
1: Buat ngisi slot.
5: Yang penting 4.
0: Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya. PT-PT
0: futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Okay, alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produk yang udah merapat bareng sama kita di
1: Acet
0: Itu Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat. Chat.
6: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Hmm. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh. Ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah. Jadi itu. Itu kamera tuh, kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Ya, ya, terus ya. Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Komplek bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Nih, itu orangnya
1: siapa nih?
2: Itu
1: orang siapa? Oh iya.
0: Oh iya iya iya. Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
3: Menarik nih.
1: Menarik. Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
2: Besarnya apa, Bay? Kisah
4: katulistiwa.
5: Pendewasaan.
2: Pendewasaan.
5: Asik.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
2: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, iya itu. Iya. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
2: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
1: Emang
0: oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu loh, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
5: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
5: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan? Iya. Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Iya. Deket sih.
5: Bang Joni.
1: Bang Joni kan. Bang
0: Joni ya, tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya deket sih, bener.
5: Jualan kikil.
1: Jualan kikil.
2: Oh ada cerita
1: baru. Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, bener.
2: Banyak yang cekek Cungkring.
1: Ah! jangan sering. Iya, jangan sering-sering. Iya, sering-sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya, bener. Ngiler.
1: Gitu. Kan
2: Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget, gitu.
0: Bener. Boleh gak gue nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
2: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
2: Karena kan emang kalau kayak

0: si Johnny Diri ada visualizernya?
1: Ada.
2: Oh, gue penasaran sama
0: visualizer. Iya, penasaran sih sebenernya.
2: Lirik kan?
0: Iya kan? Lirik. Visualizer kan?
1: Boleh dicek, bisa dicek langsung.
0: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini, pakai HP gitu. Iya.
2: Handheld.
0: Iya,
1: yes, sir.
0: POV. Iya. Oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
1: Kenapa sih guys? Emang ini kan normal ya?
0: Normal. Namanya visualizer kan?
2: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
0: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
1: bikin. Roba di rumah.
0: Iya, roba di rumah.
2: Selalu di rumah.
0: Roba selalu di rumah.
1: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.M. Arta Dinata ini udah dikeluarin.
2: Oke.
1: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
0: Oh.
1: Dia konsepnya riding.
0: Riding.
2: Oke.
0: Benar-benar. Nanti kita coba tonton kali ya.
2: Boleh.
0: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser lu di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
2: The Dusty Rasti Risius.
0: Iya, ada nama fans enggak?
3: Nama fansnya apa ya?
4: Belum kepikiran.
0: Belum. Lightning McQueen.
2: Salah.
0: Kecau.
2: Ada saran lu, Bang?
0: Kecau.
4: Iya, ada saran.
0: Kecau mania tapi. Kecau mania.
4: Kecau mania.
1: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
0: Oh, boleh.
1: Belum official.
2: Oke, belum official.
0: Boleh.
1: Kita nantikan officialnya.
0: Itu juga boleh tuh.
2: Bisa.
1: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
2: Oh, iya bisa.
0: Oh, gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
5: Buat yang nonton, I love you.
4: Gampang banget bilang apa ya?
0: Kok diobral gitu sih?
3: Iya.
0: Kok
3: mahal?
0: Iya. Mau apa?
5: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
3: Kata-kata terakhir. Anjir, keren nih. Ya pokoknya
0: apa, Cup?
3: Terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Johnny,
3: Dika,
5: Sidon Belang,
1: semuanya.
3: Iya sih.
5: Jangan lupa pakai
0: sunscreen
5: dari
0: Dika Belang.
2: Itu dia, benar. Biar gak jadi hidung belang pakai sunscreen.
0: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
2: Betul.
0: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
2: Idi, seru nih.
0: Iya.
2: Bakal bawain apa aja berarti, bro?
1: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
0: Oke.
2: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
1: Ada ya?
2: Kapan itu?
3: Jadi, yang paling deket? Di tanggal 21 ini, di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee,
1: Bogor.
2: Oke, di Bogor.
0: Oke.
2: Kita
0: diundang nggak?
1: Pasti dong.
0: Oke. Bogor gas. Ayo.
1: Kita mau fokus di Bogor dulu.
0: Okay.
1: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
1: Kok free udara? Iya, nanti ada free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
0: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Ada stiker pack gitu ya.
0: Oke.
2: Ada juga di situ bisa berdiri ya katanya.
1: Bisa. Dianya bareng sih.
2: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri, gitu kan boleh.
0: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
5: YouTube
3: juga.
1: The Dusty Rasti.
2: Oke. Bisa dicek ya.
0: Cek tuh, jangan lupa tuh.
2: Benar.
0: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget The Dusty Rasti juga ya.
2: Terima kasih, Bang. Sukses selalu.
0: Showcase-nya ditunggu ya.
2: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
0: Bersiap-siap dulu.
2: The Dusty Rasti.
0: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
2: Oke.
0: Apa kabar, Edit?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Gimana Jakarta, lancar?
0: Alhamdulillah macet tadi.
2: Oh, gitu ya. Iya, benar.
0: Udah makan?
2: Udah. Udah ngopi.

0: udah. Luar biasa. Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya, iya benar. Tuturu tutu.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Amin. Terima kasih buat teman produksi yes. Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedasi Rasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes,
0: betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dedasi Rasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan RE Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit. Dan juga ini dia,
1: Dedasi Rasi.
2: 1, 2, 3.

0: Oke, okay, Pro juga teman terbaik kamu. Udah pukul 20 waktu Indonesia Barat waktunya. Kita back to lagi ke Pro 2 Palangkaraya. Masih bareng sama Amala. Dan sesaat lagi kita bakal ada di Jam Kos, jamnya ngobrol santai bareng dengan komunitas Lentera Ayah. Jadi buat kamu tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
2: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
1: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa di pukul 20 kita ada di obrolan jam kos, edisi ngobrolin komunitas. Dan di malam hari ini teman Pro 2 malah seneng banget karena kedatangan komunitas tentang ayah ya. Lebih tepatnya komunitas Lentera Ayah. Dan saat ini kita sudah bersama koordinatornya teman Pro 2, ada Kak Aris Dasi Mayanto. Halo, selamat malam.
1: Halo Mala, halo teman-teman berdua.
0: Iya, apa kabar Mas Aris?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Senang sekali bisa hadir di Pro 2 FM.
0: Oke, aku manggilnya Mas apa Kak ya?
1: Bebas, boleh Mas, boleh Kak.
0: Iya, soalnya kalau manggil Mas tuh kayak ada film yang pernah rame itu loh Mas Aris, yang layangan putus. Mirip nama-nama aktor gitu.
1: Jadi kakak aja.
0: Kakak aja ya. Jadi ingat dramanya. Gitu. Nah, Kak Aris boleh ceritakan enggak ke teman Pro 2, Kak Aris ini tuh siapa? Terus kesibukannya ngapain aja? Aslinya dari mana gitu. Silakan.
1: Oke. Apa kabar teman-teman Pro 2 semua?
0: Baik.
1: Saya Aris Dasi Mayanto. Saya pegiat pengasuhan keayahan, dalam hal ini kami di komunitas Lentera Ayah Palangkaraya. Kalau saya pribadi, saya wirausaha saat ini, dan kegiatan saya salah satunya sibuknya ya di pengasuhan keayahan ini. Karena kami yakin sekali bahwa bagaimana ayah anak itu tumbuh kembang memiliki karakter yang baik itu tidak lepas dari fungsi ayah yang benar-benar bisa hadir.
0: Setuju.
1: Gitu. Dan ini tentunya tidak bisa serta-merta cuma kita kampanyekan saja, tapi juga kita harus menyentuh ke para ayah dan calon ayah tentunya.
0: Oke, keren banget. By the way, Indonesia itu kan terkenal sebagai negara, salah satu negara yang fatherless ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Iya, apakah itu salah satu motivasi untuk mendirikan komunitas ini, Kak Aris?
1: Betul. Jadi survei dari BKKBN itu bahwa 25,3% itu memang fatherless terjadi di Indonesia ya.
0: Yep.
1: Jadi boleh dibilang 1 dari 4 anak di Indonesia itu mengalami fatherless.
0: Iya.
1: Ini banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Tentunya juga faktor budaya di Indonesia yang lebih patriarki ya. Bahwasanya lelaki itu agak tabu mengerjakan pekerjaan domestik, bahwa pekerjaan domestik itu urusannya adalah istri.
0: Iya.
1: Kemudian juga kita tidak menutup mata tentang tuntutan pekerjaan saat ini yang dimana banyak ayah itu bekerja jauh dari keluarga. Ini juga jadi pemicu dari
0: fatherless.
1: Kemudian yang tidak salah juga kecenderungan bahwa pengetahuan tentang peran keayahan ini juga masih kurang. Nah, hal-hal ini yang membuat kami melihat perlu suatu wujud nyata bahwa kami harus lebih banyak bicara nih. Bukan cuma kampanye-kampanye dengan flyer atau banner, tapi kita harus benar-benar menyentuh kepada teman-teman. Jadi diawali di sebuah workshop di tahun 2026 ini di bulan Januari. Itu tanggal 24-26 Januari kami berkumpul bersama, ada beberapa 15
0: ayah.
1: Iya, 15. Wow. Yang kami anggap layak menjadi kandidat penggerak pengasuhan keayahan, dan kebetulan bisa hadir bersama kami itu Bapak Rizky Tajudin, Ketua Lingkar Ayah Indonesia. Salah
0: oh
1: satu.
0: Ada ternyata ya, founder nasionalnya.
1: Yes, nasionalnya.
0: Wah,
1: jadi
0: keren.
1: Beliau hadir bersama kami, membersamai kami selama 2 hari tersebut. Tentang bagaimana fungsi ayah, bagaimana peran ayah, bagaimana ketiadaan peran ayah ini berakibat kepada tumbuh kembang anak-anak kita. Kemudian kami juga membersamai kami adalah Ustadz Aditya Abdurrahman dari Surabaya.
0: Ada Ustadznya juga. Yeah. Waduh, keren.
1: Beliau founder dari Better Youth, yang mana beliau itu punya komunitas mengarahkan anak-anak punk untuk kembali ke jalan yang lebih baik seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi beliau men-sharing kepada kami dengan komunitas itulah kita akan makin bergerak, lebih terarah, fokus, dan lebih bisa menginfluence banyak-banyak para ayah dan calon ayah seperti itu. Itulah yang membuat kami akhirnya bersepakat, yuk kita seriusi komunitas ini, para ayah-ayah yang punya passion yang sama tadi untuk menjadi sebuah komunitas seperti itu.
0: Oke, ini sebenarnya komunitas kayak gini tuh harusnya terkenal ya, Kak Aris ya.
1: Iya.
0: Iya, karena banyak banget aku yakin anak-anak di luar sana calon ayah yang pengen jadi ayah yang baik biar nggak fatherless gitu. Jadi harus ikut komunitas ini sebenarnya. Itu ada cara gabungnya nggak, Kak Aris?
1: Sebenarnya karena ini komunitas, jadi tidak ada pendaftaran resmi atau seperti apapun gitu. Kita terbuka untuk semua.
0: Oh, oke.
1: Jadi kami setiap bulan ada kegiatan ngopi, ngobrol ortu.
0: Ngobrol
1: ortu penuh inspirasi. Walaupun kita juga terbuka bagi calon-calon ortu gitu loh. Nah, hadir saja. Kita akan sharing bersama. Mudah-mudahan di saat ngopi itu biasanya kita ada pembicara yang kompeten. Nanti kita bisa ambil ilmunya, dan kita juga bisa Q&A, atau kita bisa menyampaikan keluh kesah kita. Dan betul. Dan selama kami dari mulai Januari sampai sekarang berarti sudah 6 kali pertemuan, itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang mind blowing bagi kami juga. Ternyata sedemikian pelik hal yang dihadapi para ayah, ayah-ayah muda terutama.
0: Benar.
1: Justru ayah-ayah muda yang baru memulai berumah tangga, karirnya baru mulai beranjak, tapi dihadapkan dengan tantangan pengasuhan dan tantangan pekerjaan ini. Ini kalau tidak berada di circle yang tepat, tidak mendapatkan sharing yang bagus, tentu akan hilang arah.
0: Benar, setuju.
1: Yang jadi korban siapa? Bisa pasangan, bisa anak. Nah, ini yang tidak kami harapkan sebenarnya. Kita pengen meminimalisir efek-efek yang membuat ayah-ayah muda ini dalam kondisi bimbang atau malah salah arah seperti itu.
0: Oke, aduh aku suka banget ya ada komunitas ini, teman berdua. Aku sebagai calon istri, calon ibu juga kayak wah boleh nih direkomendasiin gitu.
1: Betul, betul. Karena anak yang apa namanya tumbuh kembangnya baik, itu bukan dicetak oleh ibu saja.
0: Setuju.
1: Atau oleh ayah saja. Seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang peran ayah dan ibu ini sebenarnya saling melengkapi.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada istilah di luar sana itu adalah ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Ayah adalah kepala sekolahnya.
0: Wah, kepala madrasahnya.
1: Iya. Gitu. Jadi ayah yang menentukan bagaimana kurikulum pengasuhan ini kemudian dieksekusi bersama istri sebagai guru yang langsung mungkin lebih banyak waktunya untuk bertemu dengan anak-anak. Yang terjadi sekarang adalah gurunya nggak punya kurikulum karena ayahnya tidak hadir dalam pengasuhan. Ini kan yang menjadi problem.
0: Iya, aku setuju.
1: Sehingga saling menyalahkan ketika anaknya dalam tanda kutip mungkin bermasalah, saling menyalahkan. Entah istri nyalahkan suami, suami nyalahkan istri. Ini kan akan menjadi sebuah tantangan juga. Karena salah satu alasan fatherless tinggi di Indonesia juga karena angka perceraian. Ini. Dan angka perceraian selain karena faktor ekonomi juga karena faktor pengasuhan tadi.
0: Iya. Nah, aku ada dikirimin materi nih sama Bang Yandi Novi ya. Selamat malam Bang Yandi. Mungkin lagi dengerin kita juga.
1: Iya, pasti dengerin kita nih.
0: Iya, dan teman-teman komunitas ayah-ayah yang lain ya. Ini ada dari semuanya se-Kalimantan Tengah, dari Palangkaraya aja atau dari mana aja nih? Paling jauh dari mana anggotanya?
1: Ada dari Kasongan.
0: Dari Kasongan ada. Ya, Kasongan. Bisa ikut karena
1: dari
0: ikut
1: Kapuas juga ada.
0: Oh, ada juga. Ya. Mereka tuh semua join karena ikut workshop itu ya.
1: Ya, jadi memang ketika workshop, kami sebelumnya kan memang sudah aktif dalam kegiatan keayahan di luar komunitas.
0: Okay.
1: Sehingga kita ingin memperluas jangkauan dari kampanye fathering ini seluas-luasnya, terutama di Kalimantan Tengah. Dan ketika ada kesempatan untuk kita kumpul bersama, kita ambil, kita ajak teman-teman kita yang dari luar daerah untuk hadir di Palangkaraya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengambil ilmu dari Pak Aris Kita Wujudin waktu itu sebagai founder dari Lingkar Ayah Indonesia, yang pengalamannya sangat luar biasa karena juga beliau founder dari Sekolah Sahabat Alam di Palangkaraya, yang mana Sekolah Sahabat Alam Palangkaraya ini juga memiliki komunitas ayah yang solid gitu. Sehingga ini yang kita pengen lebih kembangkan lagi. Kalau Sahabat Alam kan cuma di satu sekolah saja, kita pengen luas juga mencakup ke ayah-ayah semua gitu. Di level usia, seluruh level usia sampai ke calon ayah.
0: Oke, menarik nih teman pro 2. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Udah ada pertanyaan masuk nih dari Amal, dari Amal lagi, dari pendengar teman pro 2. Ada dari Kak Rusni. Katanya menurut Kak Aris, sebenarnya seberapa penting sih sosok ayah? Apakah harus selalu punya banyak waktu bersama anak?
1: Baik, ini menarik ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tantangan dari keluarga di Indonesia saat ini salah satunya adalah ayah harus bekerja jauh dari keluarga. Ini kita akui ya. Jauh itu bisa berarti berpisah selama seminggu atau sebulan, atau berpisah dari mulai pagi sampai malam. Ini problem juga loh. Kalau kayak di Jakarta itu kan rata-rata mereka berangkat pagi jam 6 atau setengah 6, pulang sampai di rumah pukul 7, pukul 8
0: malam juga.
1: Ya, jadi ayah itu kadang sampai di rumah itu udah dengan sisa tenaga, sisa mental yang baik, mentalnya udah terganggu karena pekerjaan sedemikian berat sehingga tidak hadir dalam pengasuhan ayah. Pertanyaan menarik, seberapa penting sih kehadiran ayah kepada pengasuhan? Apakah itu dihitung kehadiran secara waktu? Jadi kami dari Pak Lentera Ayah belajar bahwa kehadiran ayah dalam pengasuhan ini tidak semata-mata dihitung dari jam dia ada di rumah. Karena di Indonesia ini menurut Pak Irwan Rinaldi, beliau adalah tokoh ayah nasional, Pak Irwan Rinaldi mengatakan ada ayah ada, ayah tiada. Ayah ada di rumah tapi keayahannya tiada.
0: Iya, itu banyak juga ya.
1: Banyak terjadi. Jadi ayah itu ada di rumah tapi pengasuhan keayahannya tidak terjadi. Di rumah beliau mungkin langsung tidur, main handphone gitu, sehingga tidak hadir dalam sederhana misalnya menyapa anak, bagaimana kegiatanmu hari ini. Kemudian memvalidasi emosi anak, kamu hari ini bagaimana, kamu baik-baik saja, apakah kamu mengalami ketidaksenangan atau apapun atau kegembiraan sekalipun, kita perlu validasi. Ini kadang hal sederhana tidak hadir. Nah, menjawab tadi, apakah ayah harus hadir terus? Yang kami tekankan di sini adalah kualitas ayah hadir. Saya adalah salah satu
0: ayah
1: yang dulu juga LDM, long distance marriage.
0: Dari mana nih?
1: Saya
0: Inggris ke Palangka ya.
1: Dari mana? Keluarga di Palangkaraya. Saya bekerja di Banjarmasin. Dan ini 10 tahun berjalan. Jadi setiap seminggu atau dua minggu sekali saya baru pulang. Awalnya saya juga merasa gelisah karena saya takut anak saya tidak mendapatkan pengasuhan yang optimal dari saya. Tapi saya juga alhamdulillah saya terhubung dengan teman-teman yang penggerak pengasuhan ini, saya jadi tahu. Salah satu Pak Irwan Rinaldi menyampaikan kepada saya bahwa ada contoh dalam agama Islam ya. Ada contoh Nabi Ibrahim itu tidak membersamai Ismail, Nabi Ismail sepanjang waktu, tetapi Nabi Ismail tetap menjadi nabi. Artinya ketika proses pertemuan itu berkualitas, ayah itu hadir secara kualitas, bagaimana memberikan sosok ayah itu benar-benar hadir di mata anaknya, insya Allah anak itu tetap akan melihat ayah sebagai orang yang menginspirasi seperti itu. Nah, ini yang saya praktekkan selama mungkin 10 tahun yang lalu, dan sampai 2025 saya masih long distance marriage. Nah, ini saya hadir benar-benar bisa maksimal membersamai Ananda. Resikonya apa? Memang lelah. Memang lelah. Ketika satu sisi kita harus mencari nafkah, satu sisi kita juga harus hadir di pengasuhan. Dan ini tantangan bagi seorang ayah dan calon ayah nanti ketika melihat di masa depan, bagaimana mereka bisa benar-benar memiliki kesadaran secara mental maupun psikologi ya, agar tidak tadi, ayah ada, ayah tiada. Tiada karena dia udah lelah habis semua energinya. Sehingga tidak bisa hadir dalam pengasuhan. Padahal pengasuhan itu tidak serta-merta setiap saat melekat ya. Bukan kemelekatan. Ke pengasuhan itu bukan kemelekatan tapi kehadiran.
0: Kualitas kehadirannya
1: gitu ya. Betul juga. Mungkin tadi dari pertanyaan tadi, apakah harus hadir setiap saat? Tidak perlu. Kalau misalnya ayah bekerja dari pagi 10 to 5 misalnya. Atau 9 to 5 misalnya.
0: It's okay.
1: Sore atau malam hadir dalam kehidupan Ananda. Minimal apa? Apapun. Kadang anak itu tidak ingin di-judge juga. Mereka cuma ingin didengarkan.
0: Benar.
1: Walaupun anak perempuan, anak laki-laki beda pendekatannya, tapi secara umum anak-anak itu pengen mereka diakui keberadaannya gitu. Tidak dihakimi kesalahannya. Kemudian kita apresiasi apa yang menjadi keinginannya. Jadi mengasuh di zaman sekarang ini tentunya tantangannya lebih berat ya daripada mengasuh mungkin di zaman orang tua kita. Kenapa? Karena keterbukaan informasi yang sedemikian tinggi.
0: Oke.
1: Saya juga mengalamin ketika saya berkomunikasi dengan anak saya, mereka mendapatkan informasi yang juga berkualitas begitu loh. Dan ini akan menjadi head to head dia dengan saya gitu. Jadi versi dia itu harus begini, versi kami sebagai ayah yang sudah memfilter dan memilih pengalaman dalam membersamai ananda itu, kita punya pandangan yang berbeda. Ini tantangan kita untuk bisa menyampaikan ini tanpa melukai hati anak.
0: Okay.
1: Karena ego orang tua, apalagi ayah nih, yang kadang menjadi tantangan sendiri adalah, aku ayah, aku pemimpin, apa kataku, kamu ikutin.
0: Nah, itu paling dihat sama anak-anak ya sebenarnya. Sifatnya gitu. Betul. Makanya kadang anak menjauh gitu.
1: Betul, anak-anak akhirnya membuat barrier gitu.
0: Iya.
1: Membuat barrier dan akhirnya dia menjauh.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Padahal sekarang ini, ancaman terbesar anak-anak itu selain kenakalan remaja yang tawuran dan sebagainya, ada LGBT yang juga menjadi ancaman nyata yang
0: masuk
1: ke rumah.
0: Itu cepat banget menyebarnya ya, Kak Aris ya.
1: Betul. Kalau dulu kita melihat LGBT kan dari mata ya. Kalau kita menghindari tempat-tempatnya kita nggak ngelihat.
0: Iya.
1: Tapi sekarang mereka kan hadir di HP kita.
0: Benar, dan nggak malu-malu gitu.
1: Nah, ini yang berbahaya. Dan menurut Pak Irwan Rinaldi, tokoh ayah nasional tadi, salah satu pemicu anak-anak itu terdorong untuk menjadi korban LGBT atau pelaku LGBT, itu karena ketidakhadiran ayah.
0: Wah,
1: gitu. Tidak adanya contoh maskulinitas, tidak ada contoh karakter ayah atau karakter laki-laki, sehingga mereka tadi tidak ada contoh, ada tidak ada role model, akhirnya mereka melihat apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Dan bisa dibayangkan ketika anak-anak kita lakukan pendekatan yang strict, mereka akan membuat barrier, mereka akan menjauh, kita tidak bisa menjangkaunya, konten yang di luar tadi yang menjangkaunya. Ini yang berbahaya.
0: Itu kalau cowok kan bisa seperti keperempuanan ya, kalau kurang dari kasih sayang ayah yang karis. Aku tuh sempat baca juga, katanya kalau perempuan kurang kasih sayang ayah, itu tuh agak ada kesan pick me-nya juga kadang gitu.
1: Yes.
0: Karena mereka kurang validasi perasaan
1: betul,
0: itu tadi.
1: Betul. Jadi sama juga. Harusnya menjadi cinta pertama dari seorang anak perempuan adalah harusnya ayahnya.
0: Oke.
1: Laki-laki yang menjadi cinta pertamanya anak perempuan itu harusnya ayahnya.
0: Harusnya.
1: Betul. Dan ini tentunya melibatkan banyak unsur, memvalidasi perasaannya, mengapresiasi, kemudian mendengarkan, kemudian tanpa menghakimi tadi tentunya. Nah, ini membuat anak perempuan juga mereka akan lebih merasa aman, mempunyai contoh tentang laki-laki yang ideal itu ya seperti ayahnya. Karena kita tidak bisa menutup mata juga, perempuan sangat ingin dilindungi.
0: Benar.
1: Merasa aman, merasa disayangi. Dan ini di luar sana bisa didapatkan. Nah, ini berbahaya.
0: Iya.
1: Kalau di rumah tidak cukup mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, rasa dilindungi dan disayangi, mereka akan mencari di luar sana. Ini yang berbahaya.
0: Iya, oke, okay. Menarik banget, Kak Aris. Kita break sebentar ya. Okay. Udah ada banyak banget teman-teman Pro 2 yang gabung di YouTube, terus juga ada di RRI Digital, dan juga teman Pro 2 yang lagi mendengarkan kita di Radio Terestrial. Amala ngingetin kalau misalkan obrolan kali itu obrolan interaktif, kamu bisa bertanya di hotline kita di 0811523924 atau komen di live stream kita di RRI Palangkaraya Production. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi semangat ya, Tama.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Ya, Pro 2 teman yang terbaik kamu. Masih bareng sama Mala dan juga Kak Aris dari komunitas Lentera Ayah. Kak Aris, ini ternyata komunitas Lentera Ayah tuh punya tagline ya. Iya, tagline ini menarik banget teman Pro 2, menyalakan arah menguatkan generasi.
1: Ya, betul.
0: Apa sih maknanya?
1: Mungkin kita mulai dari kenapa namanya Lentera kali ya.
0: Oh, oke, sip.
1: Oke, kenapa namanya Lentera? Karena kami ayah ini pengen hadir untuk membikin terang atau membantu terang jalan bagi anak kami kan gitu. Kami tidak ingin mendikte, kami tidak ingin hadir di depan, tapi kami ingin hadir membersamai anak-anak kami dengan memberikan sebuah lentera yang dia yang mungkin tidak terang, mungkin redup, tapi cukup untuk membuat anak kami tahu path yang benar, jalan yang benar, jalan yang harusnya diambil, dia tempuh gitu. Tidak salah jalan.
0: Gayet gitu ya.
1: Betul, makanya kenapa kita bilangnya dari tagline tadi, kita ingin menyalakan arah, menguatkan generasi, karena dengan arah yang tepat, kita Indonesia ini nanti akan memiliki generasi-generasi yang akan mewariskan pengasuhan yang insya Allah lebih baik daripada kami.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kalau kata anak sekarang ya, berhenti di kita deh. Gitu. Kan gitu sering ya. Ada orang tua begini-begini, berhenti di kita. Kita hentikan, tidak kita teruskan sampah pengasuhan ini kepada anak-anak kita. Karena diakui atau tidak, saya dan mungkin Mala juga dan para calon ayah di luar sana, kalau kita jujur, kita memiliki sampah pengasuhan. Apa? Mungkin rasa tidak puas atau ya, rasa setuju, tersakiti. Dan ini kalau kita bisa kenali, kita bisa hentikan di kita, tidak kita teruskan ke anak-anak kita. Makanya kenapa kita nyalakan arah, agar kita memiliki generasi yang lebih kuat, lebih tangguh, sehingga idealnya nanti angka federalisme turun.
0: Amin, itu gitu, harapan terbesarnya. Betul, ya Kak Aris.
1: Karena percuma nanti kita akan memiliki bonus demografi di 2040, tapi demografi yang fatherless.
0: Ya, yeah, setuju.
1: Gitu. Ini yang yang ini salah satu harapan jangka panjang kami adalah kita ingin bahwa nanti di Indonesia Emas 2040 angka fatherless itu turun. Ya mungkin langkah kami kecil, tapi mudah-mudahan menguatkan generasi tadi. Seperti itu.
0: Iya, lagi ada kasus yang lagi rame Kak Aris di luar sana. Ada kantor yang ternyata terbukti melakukan bullying, dan salah satunya akhirnya menyebabkan korban itu sampai bakar kantornya.
1: Iya,
0: gitu. Berarti kan peran ayah itu tuh
1: padahal memang itu orang dewasa ya.
0: Benar. Peran ayah tuh terbawa ternyata sampai ke karakteristik mereka jadi orang dewasa.
1: Betul.
0: Terus menyebalkan sampai merugikan orang lain karena mentalnya, sampai akhirnya dia bisa beraksi.
1: Iya, jadi tidak sesederhana bahwa tidak hadirnya ayah itu cuma membuat anak mungkin
0: kesepian,
1: tapi pada akhirnya nanti dia tidak bisa meregulasi emosinya.
0: Oke.
1: Ini penting karena salah satu fungsi kehadiran ayah kepada anak adalah bagaimana agar anak itu mampu meregulasi emosinya. Emosi itu ada senang, ada sedih, ada gembira, bahagia, ada marah juga. Jadi kita maklum dan kita sangat sadar bahwa marah itu fitrah. Marah itu adalah sesuatu yang memang hadir di setiap individu. Tetapi bagaimana marah itu kita regulasi menjadi sesuatu yang tidak merusak baik diri sendiri maupun orang lain, ini penting gitu. Makanya kehadiran ayah salah satunya adalah bagaimana ayah itu bisa membantu proses regulasi emosi dari anak tersebut. Sehingga ketika anak marah, kita harus bagaimana? Ketika anak itu terlalu bahagia, kita harus bagaimana? Sehingga nanti ketika dewasa mereka itu menjadi pribadi-pribadi yang mampu meregulasi emosinya. Karena pendidikan dalam ini pendidikan Indonesia itu mungkin kita kuat secara akademis, tetapi okay, secara regulasi emosi mungkin belum menjadi concern utama dari pendidikan kita. Sehingga betapa banyak orang-orang di sana yang pintar, cerdas, tetapi seperti yang tadi contohnya, akhirnya melakukan sebuah tindakan yang kita capek, kok bisa seperti itu. Tapi karena itu yang terjadi, artinya ada sisi dari diri dia yang memang hilang. Gitu. Ini yang akan menjadi ancaman di masa depan kalau ayah tidak hadir di proses pengasuhan anak.
0: Iya. Gitu. Apalagi sekarang tuh apa-apa serba cepat ya, Kak Aris ya. Betul. Kadang apa ya yang kita ajarkan belum ke anak, anak tuh udah tahu duluan. Jadi kita kayak wah gimana nih gitu, mereka udah dapat sebegitu banyaknya informasi dan itu semua nggak baik kebanyakan gitu ya. Apalagi FYP sekarang udah ngajarin anak-anak berbagai macam tren yang sebenarnya bukan harus mereka kenal pada usianya.
1: Betul, betul, betul.
0: Gitu.
1: Jadi kan tantangan anak-anak zaman sekarang ini adalah apa namanya, validasi ya.
0: Iya.
1: Jadi betapa banyak mereka itu membuat konten di media sosial, sebenarnya ujung-ujungnya mereka haus validasi, gitu. Tapi kepada anak-anak yang tervalidasi dengan baik oleh kedua orang tuanya, hal ini lebih sedikit terjadi.
0: Oke.
1: Karena bagaimanapun juga sebenarnya anak itu yang paling pengen diapresiasi sama orang tuanya, karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kehidupan mereka, gitu. Kalau teman-temannya atau mungkin media sosial kawan di media followernya itu sifatnya relatif, tetapi ya tadi sifat relatif ini akan menjadi sebuah kebutuhan ketika orang yang harusnya memberikan validasi paling awal tidak melakukan itu, sehingga mereka lari ke sana, sehingga ada konten-konten yang dalam tanda kutip mungkin di luar norma-norma, baik norma sosial, agama dan kemasyarakatan seperti itu. Dan ini kita jangan menyalahkan anak secara langsung, kita harus introspeksi juga bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya, bagaimana kakeknya, neneknya, pamannya, tantenya. Karena pengasuhan itu ya tadi, karena Indonesia kan keluarga besar.
0: Iya. Yeah.
1: Semua orang itu hadir dalam kehidupan anak-anak kita. Bukan cuma orang tuanya, tapi juga tantenya hadir, pamannya hadir, kakek neneknya juga hadir. Ini juga perlu menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai orang tua.
0: Oke, Mas Aris, pernah nggak ada cerita menurut Kak Aris yang menginspirasi tentang perubahan seorang ayah dan anaknya di anggota komunitas?
1: Ada.
0: Spill dong Kak Aris ke teman-teman berdua.
1: Baik. Jadi ada ayah yang bercerita kepada kami bahwa dulu beliau adalah ayah yang yang perhitungan kepada anaknya.
0: Dalam gitu, hal materi gitu ya.
1: Dalam hal materi. Kemudian ayah yang keakuannya juga tinggi.
0: Egonya.
1: Ya, keakuannya juga tinggi. Nah, ini ternyata apa namanya, bukan cuma membuat anak-anaknya juga merasa jauh, tapi juga membuat dia sendiri tidak bahagia. Tidak bahagia karena gimana ya,
0: bingung gitu ya mungkin.
1: Ya betul, betul. Jadi dia hadir tapi tidak menjadi satu dengan keluarganya gitu. Dan ini harus dibantu gitu, harus dibantu. Ada contoh juga tentang ayah yang harus bekerja jarak jauh,
0: LDM,
1: kemudian karena tuntutan karir, kemudian apakah anak ini harus dititipkan kepada orang tuanya sehingga ayah dan ibunya tidak membersamai anak-anak ini. Ini juga menjadi sebuah studi kasus juga di kami, gitu. Bagaimana harus terjadi, gitu kan? Karena gambaran yang kami berikan adalah seperti ini. Yang harus Anda tanyakan itu bukan kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri.
0: Oke.
1: Seandainya anak ini ikut kakek neneknya, mamanya bekerja, papanya bekerja, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, kira-kira seperti apa? Kan begitu. Iya. Kan kita bisa membuat sebuah skenario ya, mm-mm, seperti apa. Nah, apakah yang seperti ini yang Anda kehendaki? Gitu. Jadi kalau pernah juga Pak Aris kita Judin itu kolaborasi dengan Denny Beller, seorang komika. Ada pertanyaan dari audiens. Saya ayah full time bekerja. Saya merasa tidak bisa membersamai anak saya. Mm-mm. Apa yang harus saya lakukan?
0: Jawabannya?
1: Ya keluar dari pekerjaannya.
0: Wah, bukan solusi ya itu.
1: Oke, ini cuma jokes ya.
0: Oke.
1: Cuma jokes. Jadi artinya apa? Dalam hidup ini kan pilihan. Jadi
0: harus multitasking juga para ayah ini.
1: Kita tidak menyarankan keluar dari pekerjaan, tidak. Tapi artinya pekerjaan ini adalah hal
0: kewajiban
1: wajib yang memang harus dilakukan sebagai seorang ayah. Salah satu syarat seorang suami itu kan dia harus menafkahi keluarganya. Dan satunya bekerja. Ketika ada risiko pekerjaan, entah waktu, entah jarak, kita sebagai orang tua, sebagai ayah, harus mampu mengkalkulasi apa yang harus kita bayar kepada anak kita dan istri kita.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi, apakah berat? Ya akhirnya berat. Karena itu pilihan yang kita pilih.
0: Oke.
1: Gitu. Ada juga contoh kasus dari kawan kami juga, beliau karirnya dipromosikan tapi harus ke luar kota. Setelah berunding dengan istri, beliau menyepakati, saya tidak ambil kesempatan karir, saya tetap stay di tempat
0: keluarga
1: dengan risiko tidak dapat karir gitu kan.
0: Demi anak.
1: Mm-mm. Tapi kan ini pilihan.
0: Yep,
1: tidak ada pilihan benar dan salah, semuanya tidak ada benar-benar. Yang salah adalah sudah memilih tapi tidak melakukan kalkulasi, tidak melakukan langkah-langkah tambahan untuk membayar yang hilang tadi.
0: Okay.
1: Jadi kalau Anda adalah ayah pekerja yang full time worker, waktu Anda kecil, mulai hitung kalkulasi kapan Anda bisa hadir, miliki quality time dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda. Yeah. Ini mau gak mau harus kita lakukan. Kemudian kalau Anda adalah full time worker yang tidak mengutamakan karir tapi mengutamakan keluarga, waktu kehadirannya tinggi tapi mungkin secara ekonomi ada tantangan tersendiri. Ya, ini harus dikalkulasi juga. Jadi pentingnya kita hadir, ngopi, ngobrol ortu penuh inspirasi tadi adalah salah satunya begini. Studi-studi kasus yang dialami oleh para ayah dan calon ayah tadi, kita sama-sama bedah.
0: Wah.
1: Gitu. Jadi kita tidak pernah menjawab, tapi kita memberikan sebuah skenario-skenario yang kita kembalikan kepada ayah atau calon ayah tadi untuk bagaimana, silahkan Anda memilih gitu.
0: Yep.
1: Contohnya ada, ininya ada. Gitu. Jadi ini penting untuk kita menyadari dan kita menarik diri kepada kita di level mana sih, kita di posisi mana sih gitu.
0: Yeah.
1: Yang terutama nih buat teman-teman Pro 2 yang calon ayah nih.
0: Iya. Yeah.
1: Yang calon ayah ya terutama.
0: Anak-anak muda.
1: Soalnya. Betul. Jangan cuma memikirkan bagaimana menikah dengan pasangannya, tapi menikah itu adalah salah satu bentuk lembaga berketurunan.
0: Wah.
1: Nah, ya kan?
0: Lembaga berketurunan.
1: Iya kan? Kita itu dilembagakan sebuah pernikahan untuk kita berketurunan di situ. Tentunya kan tidak serta-merta ini sebagai sebuah efek samping kan, bukan? Berketurunan adalah sebenarnya malah justru tujuan utama dari sebuah pernikahan.
0: Yep.
1: Bagaimana sebuah tujuan utama dari pernikahan ini kita tidak ilmuin. Gitu. Jadi pengasuhan awal itu ya dari mulai kehamilan sebenarnya. Bagaimana suami hadir dari mulai proses kehamilan, kemudian dari mulai batita, balita, kemudian praremaja, remaja, pemuda. Gitu. Semua dengan tantangannya tersendiri, semua dengan ilmunya tersendiri, dan ini harus benar-benar diilmui dengan baik agar apa? Agar tujuan utama dari lembaga perkawinan tadi itu benar-benar bisa terwujud begitu.
0: Iya, yep, betul banget. By the way, Kak Aris, udah ada nih yang bertanya.
1: Boleh.
0: Dari Samono Nah, tadi kan kita ngomongin tentang ayah dan calon ayah. Nah, ini dari seorang anak nih. Gimana sih seorang anak yang sebaiknya sudah merasakan kehilangan sosok ayah, tapi sebenarnya ayahnya masih ada, terutama ketika secara sudah dewasa, tetapi di dalam hati merasa membutuhkan tempat buat bercerita, meminta nasihat, dan mendapatkan rasa aman.
1: Oke.
0: Komplit ya.
1: Komplit.
0: Pertanyaannya Kak Samono.
1: Ini pertanyaan yang sering hadir dalam komunitas kami.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bagaimana saya punya ayah tapi ayah saya itu tiada, dalam arti tiada karena saya nggak bisa berkomunikasi, beliau tidak dekat dengan saya, atau saya punya hambatan mental, ada problematik terhadap ayah saya. Jadi gini, ayah itu tidak harus ayah kandung sebenarnya, gitu. Jadi ayah itu bisa siapa saja yang mampu memberikan nilai-nilai keayahan kepada kita.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mungkin bisa ustadz yang kita percaya, mungkin bisa guru kita, mungkin bisa kakek kita atau paman kita, atau orang lain yang kita anggap memiliki kapasitas yang layak untuk memberikan nilai-nilai keayahan seperti itu. Makanya ada kita nyebutnya Ayah Irwan Renaldi, tokoh ayah nasional, karena itu dalam tanda kutip kita anggap ayah kita. Ayah kita, karena beliau bagaimana sangat menginspirasi kita nilai-nilai keayahan dan apa namanya, bagaimana menjadi ayah gitu. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, ayah saya ada tapi saya punya hambatan komunikasi dengan beliau, apa yang harus saya lakukan? Kalau dalam hal ini adalah Anda ingin mendapatkan insight tentang bagaimana nasihat dan segala satunya, banyak sumber sebenarnya. Tapi kalau pertanyaan tadi adalah maksudnya bagaimana saya tetap bisa memiliki hubungan baik dengan ayah saya, nah ini akan lebih kompleks. Karena tentunya kita harus mengenali dulu hambatan kenapa hubungan kita dengan ayah kita bermasalah.
0: Gak dekat gitu ya.
1: Yes, itu harus kita temukan dulu kendalanya. Ketika kendalanya udah ketemu, kemudian kita mampu petakan langkah-langkah yang kita bisa ini, ya kita bisa lakukan. Ada contoh di komunitas kami.
0: Apa itu, Karis?
1: Sama, jadi beliau punya ayah tapi tidak bisa berkomunikasi.
0: Okay.
1: Karena dalam tanda kutip punya dendam pengasuhan terhadap ayahnya.
0: Pernah dipukul mungkin.
1: Yes, mungkin seperti itu yang beliau tidak cerita kepada kami. Tapi yang pasti beliau mengalami ketidaknyamanan dalam proses pengasuhan dari mulai kecil sampai dewasa. Beliau bertanya kepada kami, bagaimana saya tetap bisa menghadirkan sosok beliau dalam kehidupan saya. Ya kami sampaikan, kalau Anda tidak bisa menghadirkan, ya itu tidak apa-apa gitu. Karena apa namanya, menolak efek negatif dari seseorang itu hak Anda kok.
0: Okay.
1: Gitu, walaupun itu dari orang tua ya. Kewajiban kita adalah hanya bersikap baik kepada orang tua kita. Bersikap baik itu kan bisa diartikan dengan kita tidak berkata kasar, kita tidak menyakiti.

0: berdamai gitu. Karena berdamai itu kan dua belah pihak ya.
1: Iya.
0: Ayahnya damai, kita damai. Kalau cuma satu orang pihak kan bukan berdamai, tapi menyerah kan.
1: Iya. Berdua nah, gitu. Ada pertanyaan bagus dari Kak Budi, tapi nanti bakal malah bacain setelah yang berikut ini ya teman-teman berdua. Kita bakal break sejenak. Jangan lupa juga buat kamu bisa bertanya di hotline kita di 0811 523 924. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Nisa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Kamu di masa lalu, aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga, tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh, saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran, tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, "Lihat, kita berhasil melewati badainya."

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Ya Pro juga teman yang terbaik kamu. Thank you banget yang masih tetap stay tune di YouTube Anak Ipa Langkah Production. Banyaknya ada 50 orang. Terus ada juga yang dengerin di RRI Digital, itu aplikasinya RRI. Dengan ada yang dengerin di Radio Terrestrial. Tadi ada yang WhatsApp Amala, katanya lagi di mobil sambil dengerin Pro 2. Iya, katanya obrolannya keren banget kah gitu. Terus di YouTube tadi ada yang komen juga, obrolannya daging banget katanya. Iya, aku jadi kayak kedatangan sosok ayah nih teman Pro 2. Kalau Kak Aris udah punya anak, anaknya di Banjarmasin berarti ya?
1: Enggak, anak saya di Palangkaraya.
0: Oh, udah pindah?
1: Dua ya. Dua-duanya laki-laki.
0: Wah.
1: Sudah remaja semua.
0: Oke.
1: Okay. SMA dan SMP, jadi saya memasuki tantangan usia remaja sekarang.
0: Itu tantangan terberat kayaknya ya, masih cari jati diri
1: yes,
0: mereka.
1: Betul. Jadi remaja ini kita ikat dia berontak, kita lepas dia los.
0: Setuju.
1: Jadi ini perlu seni tersendiri yang saya juga terus belajar. Dan syukurnya teman-teman di komunitas ayah juga membantu kami juga untuk support, saling mengingatkan sebenarnya.
0: Iya.
1: Kalau ada galau-galau juga kita tanya, gimana ya anaknya kok begini gitu.
0: Oh, ayah-ayah tuh kadang suka galau juga ya anak-anaknya.
1: Oh iya. Oh. Karena kegalauan itulah kenapa hadirnya lentera ayah ini.
0: Wih,
1: karena dari kegalauan sebenarnya.
0: Kita disayang banget ya ternyata teman Pro 2 gitu. Aku kira tuh ayah-ayah tuh secuek itu. Kayak anak mau ngapain kayak terserah gitu. Makanya kadang anak tuh caper ya Kak Aris ya.
1: Justru sekarang gini, generasi milenial adalah generasi yang paling sadar tentang pentingnya peran keayahan. Generasi milenial ini. Jadi ini, tapi kalau kesadaran saja tanpa ada channel, ini kan mereka akan gelisah gitu. Mereka merasa bahwa saya ini kurang ilmu, saya ini kok tidak yakin dengan pola pengasuhan saya, tapi kemana saya harus belajar. Ini kegalauan-kegalauan yang kami tangkap. Sehingga kami hadir di komunitas Lentera Ayah ini untuk mari sama-sama belajar, galau boleh, tapi belajar jalan terus gitu.
0: Wah, benar. Sambil mikirin, sambil cari solusi. Betul.
1: Jadi rata-rata yang hadir menjadi anggota komunitas ini generasi milenial.
0: Oh oke. Tapi by the way, di komunitas itu tuh ngajakin anak juga gak sih sekali Kak Aris?
1: Oke, kalau dari Lentera Ayah belum sampai melibatkan Ananda.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya dalam prakteknya kami pegiat ayah ini
0: obrolannya
1: ya gitu. Kami obrolannya tentu terus bagaimana anak-anak itu kita libatkan dalam aktivitas-aktivitas kelelakian.
0: Gitu. Okay.
1: Jadi sederhana begini, kadang-kadang seorang ayah ketika dia beraktivitas di rumah itu tidak melibatkan Ananda sehingga Ananda tidak melihat itu. Jadi kita tuh harusnya pamer. Di rumah itu kita harusnya pamer kepada anak kita. Ini loh anak, ayahmu cuci piring. Ini loh anak, ayahmu ngebenerin lemari. Ini loh anak, ayahmu itu ngangkatin baju. Sehingga anak itu melihat bahwa pekerjaan domestik itu pekerjaan semua anggota keluarga.
0: Setuju.
1: Bukan cuma pekerjaan ibunya.
0: Perempuan gitu. Aja
1: perempuan
0: bukan
1: aja, gitu. Dan yang paling bagus lagi kalau misalnya ayah bisa memberikan contoh-contoh maskulinitas yang lebih konkret, misalnya seperti memperbaiki sesuatu.
0: Oke.
1: Gitu kan. Atau sesederhana misalnya gini, anak laki-laki di Palangka atau anak laki-laki perempuan lah secara umum, bisa gak pasang kail pancing?
0: Okay.
1: Ya, kita kan di Kalimantan kita hidup di air. Yang budayanya salah satunya mancing gitu kan. Masa iya anak kita tidak bisa pasang kail pancing? Ini kan hal sederhana yang mungkin terlewatkan gitu loh, karena nggak diajarin dan nggak dikasih contoh gitu.
0: Iya.
1: Karena kalau mau makan ikan ya beli gitu, bukan dalam konteks itu, tapi bagaimana ayah juga bisa mewariskan life skill, jadi keterampilan kehidupan gitu. Ini yang kadang-kadang juga terlewat oleh ayah-ayah zaman sekarang, karena sibuk dengan pekerjaannya, sehingga keterampilan dasar life skill tadi tidak terwariskan seperti itu.
0: Iya, malah sibuknya main handphone aja. Main handphone begitu aja. Ya teman pro 2. By the way Kak Aris, udah ada pertanyaan dari Kakak Udi. Kak Udi apa Kak Udin nih? Katanya kalau ada ayah yang merasa ini kurang dekat dengan anaknya, apakah masih bisa memperbaiki hubungan tersebut? Dan kalau pengen dekat itu harus mulai dari mana?
1: Oke, sebelum saya menjawab tentunya akan ada banyak pertanyaan kepada beliau, tapi saya mungkin saya simpulkan secara umum ya.
0: Yeah.
1: Jadi membangun kedekatan kepada anak ini kita harus lihat di kelompok usia juga.
0: Mm-mm.
1: Batita, balita, pra-remaja, remaja, pemuda.
0: Mm-mm.
1: Itu cara pendekatannya berbeda. Jadi mungkin di ini anak pra-remaja mungkin ya, karena anak pra-remaja itu udah mulai agak menjauh sama orang tuanya. Pertanyaannya adalah kenapa anak menjauh? Kita harus petakan dulu masalahnya. Kalau masalahnya adalah anak menjauh itu karena kita ketika kita hadir kita dominan, nah ini problem kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi karena dominasi orang tua tadi seperti yang saya sampaikan, di zaman yang serba informasi ini dominasi orang tua akan menjadi sebuah ancaman bagi anak itu. Eksistensinya akan terganggu. Sehingga ayah itu harus hadir membersamai, melengkapi, bukan mendominasi sebenarnya. Karena banyaknya informasi yang hadir dari luar ini harus kita sebagai orang tua menjadi orang pertama yang ditanyai anak untuk memverifikasi segala sesuatunya.
0: Yep.
1: Kalau ini tidak terjadi, artinya ada hambatan komunikasi.
0: Mm-mm.
1: Hambatan komunikasi terjadi, kenapa? Bisa jadi karena ada faktor dominasi. Contohnya misalnya anak bertanya, ayah, kata temanku atau kata media sosial itu begini begini begini, langsung kita putus dengan kita judge, oh tidak itu salah begini begini begini, berdasarkan pemikiran kita yang tentunya pemikiran kita mungkin benar ya, mungkin benar, tetapi cara kita menyampaikan konten tadi dalam konteks yang seperti itu akan membuat anak membangun barrier tadi kan, sehingga anak akan menjauh. Nah bagaimana caranya membangun kedekatan dengan anak? Validasi dulu, validasi emosi anak. Jadi kadang kita tuh ragu atau mungkin kita tidak nyaman menanyakan perasaan anak.
0: Mm-mm.
1: Anak datang dari sekolah jam 3 sore, masuk ke kamar sampai maghrib gak keluar, sampai isya gak keluar, keluar makan doang, habis makan masuk kamar lagi.
0: Mm-mm.
1: Itu kan tanda-tanda
0: menjauh gitu ya.
1: Menjauh gitu. Mm-mm. Kita harus validasi. Kita harus tanya kenapa. Mereka pasti tidak apa-apa, enggak ada masalah. Enggak apa-apa tidak ada masalah. Ini perlu sebuah seni.
0: Mm-mm.
1: Seni dalam melakukan membangun komunikasi. Makanya dalam ayah ini ada namanya quality time.
0: Oke.
1: Okay. Ayah yang baik akan membangun quality time secara individual juga.
0: Mm-mm.
1: Bukan secara family time. Jadi ada masanya ayah hadir hanya untuk anak pertama.
0: Hmm.
1: Mungkin tidak terlalu lama, mungkin 30 menit,
0: mm-mm,
1: 1 jam.
0: Mm-mm.
1: Kalau anak pertama ini sukanya main futsal, mungkin dibersamain. Kalau ayahnya gak bisa main futsal, mungkin diantar aja. Diantar, ditungguin, ditonton.
0: Mm-mm.
1: Itu sudah me time buat anaknya. Kemudian termasuk kepada pasangan. Jadi kadang-kadang terlalu fokus di pengasuhan, lupa juga dengan pasangan.
0: Nah,
1: nah jadi pasangan punya hak me time juga dari, dari ayah ini gitu.
0: Mm-mm.
1: Loh. Sehingga seni membangun komunikasi tadi berikan waktu khusus kepada ananda kita secara personal.
0: Okay.
1: Kalau kita punya anak dua, jangan selalu kita perginya bertiga. Pergilah dengan kakaknya saja atau bangun waktu bersama dengan adiknya saja. Mungkin menggambar bersama dua orang tanpa diganggu oleh kakaknya, atau pergi mancing berdua dengan adiknya tanpa diganggu sama emaknya, emaknya di rumah, kakaknya di rumah. Ini salah satu teknik untuk kita membangun bonding. Kalau bonding sudah terbangun, komunikasi akan berjalan dengan lancar.
0: Okay,
1: dan setelah itu jangan lupa tanya validasi.
0: Iya, untuk dapat review dari anaknya gitu ya. Oke, Kak Aris gak terasa 1 menit lagi udah pukul 9. Asik banget obrolan kali ini, thank you banget. Aku banyak dapat insight, ternyata peran sebagai seorang ayah tuh besar banget ya teman pro 2. Semangat buat para ayah dimanapun kalian berada, dan terutama yang lagi dengerin kita. Dan buat Kak Aris, thank you banget, udah spill ke kita semua gitu ya. Aku kalau jadi anaknya Kak Aris atau anak-anaknya dari komunitas ayah nih, merasa keren gitu. Ayahnya sebagai begitu terstruktur dan terorganisir untuk mengasuh. By the way, singkat saja ada pesan penutup dan gimana cara join komunitas ini ke buat teman-teman Pro 2?
1: Mungkin penutupnya seperti ini buat teman-teman Pro 2 ya.
0: Iya.
1: Jangan lelah belajar, jangan malu mencari ilmu. Ada satu prinsip yang saya pakai secara pribadi. Nasihat dari senior, tidak selalu benar, tapi layak didengar. Kemudian kalau buat teman-teman Pro 2 yang pengen bergabung dengan kami, bisa pantengin kami di media sosial kami, ada di Instagram, ada di channel WA juga. Channel WA kami adalah Lentera Ayah, silakan bisa bergabung. Kemudian kami juga agenda kita setiap bulan itu ada ngopi, ngobrol ortu penuh inspirasi. Biasanya kami selenggarakan di Bijus Coffee and Snack Bar di Jalan Wortel nomor 7. Itu kafe yang dimiliki oleh salah satu pegiat ayah juga. Anggota komunitas kami, sehingga silahkan bisa hadir di situ, kopi gratis. Kita bisa sharing, kita bisa bertanya, bisa menyampaikan unek-unek terkait semua pertanyaan-pertanyaan tentang pengasuhan. Begitu. Kami tunggu buat teman-teman yang ingin belajar bersama.
0: Gabungnya ada waktu tertentu nggak ada ya? Bebas aja
1: bebas
0: gitu.
1: Bebas aja,
0: ya?
1: Bebas, bebas.
0: Baik. Nah, teman Pro 2, thank you banget buat Kak Aris dan komunitas Lentera Ayah. Sukses selalu, nanti kapan-kapan sama undang boleh ya, Kak.
1: Boleh dengan teman-teman yang lain.
0: Teman Pro 2, thank you banget waktunya malah akhiri obrolan jam kos jamnya ngobrol santai kali ini bareng sama komunitas Lentera Ayah. Tentunya tetap stay tune karena habis ini bakal ada program cerita cinta. Mungkin teman Pro 2 bisa move ke TikTok, nanti kita bakal live di sana. Bye-bye semuanya. Terima kasih Kak Ari.
1: Terima kasih.

Yang perlu diwaktu mentor bayi kamu. Tadi barusan aja kamu dengerin judulnya Graduation Song dari Akselerasi Kreatif Music yang bekerja sama dengan Kementerian Kreatif Republik Indonesia. By the way teman perlu diwaktu, sekarang kita udah ada di Cerita Cinta. Jadi jangan lupa buat kamu request lagu dan join di live TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Dan kali ini udah ada teman kita tadi, Kakak Naldi ya, yang request lagunya Pengagum dari Raffi Sudirman.

kita ngobrol dulu. Itu dia tadi lagunya Pengagum dari Raffi Sudirman. Aku pertama kali ngelihat Raffi Sudirman ini tuh dari film Ada Apa Dengan Cinta 2. Ada Apa Dengan Cinta 2 atau Ada Apa Dengan Cinta apa ya? Itu tuh dimainkan sama anak-anak muda, anak-anak Gen Z. Jadi kayak versi mencintai masa kini. Terus dia tuh berperan antagonis gitu ya, dan Amal stalking. Ternyata dia bikin lagu tuh vibes-nya aku banget. Makanya aku tuh suka dengerin lagunya, dan pas banget tadi ada yang request, thank you banget teman Pro 2. Dan by the way, Amal sekarang udah live juga di TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Tadi ada kakak dari Za, kak request lagunya Mardolung Halong kok dong kak. Nah, enggak bisa ya, teman Pro 2. Karena kita segmentasinya lagu pop nasional dan mancanegara. Terus ada juga nih dari kakak aku Purnama, request lagunya Tas Satu Cerita dari Rizwan Fadilah Fat Nabila dong. Oke, ini kita diajak galau bersama kayaknya ya, teman Pro 2. Padahal tagline-nya jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi kalau request pasti udah lagu-lagunya galau semua. Terus ada dari Kak Fo, selamat malam, selamat malam. Oke, habis ini bakal kita puterin, tapi setelah Pupus dari Pamungkas.

Ya Pro 2 teman yang terbaik, kamu masih di cerita cinta. Malah pengen menyapa nih teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok. Ada kakak Akun, terus ada kakak Ja juga. Teman Pro 2, buat kamu yang dari tadi stay tune dengerin kita. Kali ini setiap cerita cinta itu ada temanya ya. Kali ini kita ngomongin tentang pengorbanan cinta. Nah teman Pro 2, pernah ada pengalaman atau cerita apa nih tentang pengorbanan? Boleh dong spill di TikTok official Pro 2 Palangkaraya, atau kamu juga bisa komen di aplikasi RRI Digital, atau juga bisa kirim ke hotline kita di 08115239924. Biasanya makin malam makin rame ya teman Pro 2, apalagi di jam-jam mau end live. Jadi mumpung masih panjang waktunya, ada sekitar 40 menitan, kasih aja komen. Menurut aku setiap hubungan, setiap perasaan itu pasti ada pengorbanan. Entah itu yang dikorbankan kan mulai dari effortnya, atau bisa juga justru yang dikorbankan adalah perasaannya. Jadi semuanya itu pasti ada ya teman Pro 2. Nah buat kamu langsung aja join dan bareng sama kita. Habis ini malah bakal kasih lagu, ada Alika dengan judul Luka.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya Pro 2 teman yang terbaik kamu, kita masih ada di program Cerita Cinta. By the way teman Pro 2, thank you banget udah request lagu. Tadi ada lagu film favorit dari Silaun Seven udah kita puterin. Terus ada Belicia Jodi hari ini, esok lusa juga udah kita puterin. Kali ini udah ada bersama kita perempuan cantik tapi katanya lagi galau. Namanya Vida. Halo Vida.
1: Halo Kamala.
0: Aduh, pas banget gitu ya, kita lagi TikTokan malam hari ini. Vida mau nyeritain apa nih ke teman-teman Pro 2?
1: Kata aku, stop pacaran sama cowok bingung ya teman-teman.
0: Kenapa Vida tiba-tiba langsung kena, apalagi ada di fase itu kah?
1: Sepertinya iya.
0: Gimana Vida, spill dong ke teman-teman Pro 2 pengalaman kamu ketemu cowok bingung.
1: Intinya kalau cowok itu menggebu-gebu di awal lalu tiba-tiba seperti orang linglung, itu jauhi saja ya teman-teman. Jangan dipaksa. Dan kalian sebagai perempuan nih, kalau saran dari aku sih jangan terlalu effort ya.
0: Oke. Emang Vida sama si doi baru, katanya baru banget ya M-nya?
1: Iya baru banget sore.
0: Jam berapa? Masih ingat gak?
1: Masih jam 4.
0: Aduh,
1: catat loh di jurnal aku itu.
0: Aduh,
1: darah aku.
0: Jadiannya kapan? Ini by the way sorry ya, suara Amala lagi parau nih, lagi radang tenggorokan. Jadiannya kapan Vida?
1: Jadiannya tebak
0: 2 tahun yang lalu. Atau ganti cowok udah?
1: Maksud?
0: Kan yang terakhir kali aku lihat tuh 2 tahun yang lalu ya kayaknya ya?
1: Iya, baru sebulan.
0: Oh my god, cowok baru berarti.
1: Kan udah selesai.
0: Oke, baru sebulan. Kenalnya dari mana?
1: Adalah YTPA, asik.
0: Oke, gak bisa di spill. Mulai ada titik ngerasa nih kayaknya cowok bingung deh. Itu tuh dari hari keberapa? Karena kan baru sebulan ya.
1: Iya kan. Aduh, sebulan itu tuh kayak baru bernafas loh.
0: Aduh, lucu banget.
1: Ngerasa dia jadi cowok bingung itu ketika kayak sekitar minggu terakhir deh. Itu kayak ngerasa, yes, kayak kita tanya, malah kita gitu loh yang nyari dia, bukannya dia yang nyari kita gitu loh.
0: Oh, itu tidak bisa. Perempuan harus dicari, para lelaki ya. Buka mata Anda, perempuan Anda tuh cantik sebenarnya, asal disyukuri. Terus akhirnya mulai kayaknya kita udahan aja deh. Itu tuh kapan?
1: Karena aku kan tipe cewek yang aku omongin kalau aku gak suka kan. Kayak aku ngomong nih. Jadi sudah aku berikan peringatan pertama, SP1, SP2 sudah aku kasih.
0: Terus.
1: Tapi dia masih tidak mau berubah dan dia juga tidak ada mengkoreksi saya. Maksudnya kan aku kan kalau kita kasih feedback, kita juga minta feedback kan. Sedangkan dia tuh nggak ada ngasih kritik apapun tentang aku. Ya udah. Kan udah capek kan, SP1, SP2 gak diingat, gak diindahkan, asing.
0: Oke, terus berarti yang mutusin nih Vidanya?
1: Iya sih aku.
0: Tapi gara-gara keputusan dan treatment dari si cowok.
1: Betul, akhirnya keputusan bersama lah, kami sudahi saja. Dia pun tidak ada perlawanan.
0: Oke, benar sih, aku paham. Berarti bisa kemungkinan besar cowok sama ceweknya masih ada feeling teman Pro 2, ya kan? Karena baru banget endnya.
1: Kita nggak ada yang tahu.
0: Ya, yeah, we never know. Tapi intinya Vida, apa yang pengen kamu selama 1 bulan kalian mengenal

0: Enggak.
1: Oh ya, sudahlah. Tapi memang mirip pipes centilnya tuh ada, gaya-gayanya tuh mirip menurut aku ya. Cuman Vida berkerudung gitu aja. Menurut aku kalau misalkan kamu udah diperlakukan setidak pantas itu, Vida, kamu habis ini harus bisa kayak Nekila sih. Tiba-tiba banget Nekila gitu ya. By the way, ada pesan gak buat ex kalau misalkan dia denger?
0: Kata aku tobat ya, okay, sebelum terlambat.
1: Emang dia ada ngapain sih? Apakah ketahuan selingkuh atau apa?
0: Gak ada sih. Treatmentnya kan kasihan juga kalau misalkan dia dapet cewek baru terus di treatmentnya sama.
1: Iya, setuju. Dia bekerja kah atau sama kayak kamu juga? Masih student?
0: Pekerja.
1: Pantes Vida, beda. Berapa usianya?
0: Tahun.
1: Bedanya setahun?
0: Iya.
1: Oh, oke. Vida semangat ya. Semoga habis ini kamu dapat terang bulan atau mungkin makanan-makanan manis. Jangan terang bulan deh, kayak terlalu gen M banget.
0: Amin, aku mau tahu bulat.
1: Nah, emang ada tahu bulat malam-malam? Ada sih, biasanya di daerah Geobos 12. Rumah Vida kan jauh ya, emang ada malam-malam Vida?
0: Enggak ada sih, enggak tahu. Suka pergi, tukang tahu bulatnya kalau dipanggil.
1: Iya, sama kayak cowok, bingung juga ya, dia nih jualan atau enggak sih sebenarnya. Jualan tapi cepat gitu. Iya, teman pro 2. Kita harus menghibur Vida. Tapi katanya dia pengen diputerin lagu, lagu yang bikin sedih. Aku ngerasa banget sih, kayaknya Vida juga ada di titik males gitu ya. Marah juga. Sedih gak Vida?
0: Ya sedih lah. Gimana ya, ini karena ditelepon aja jadi gak sedih. Padahal hati ini menangis.
1: Biasanya Vida nih kalau malam-malam, tengah malam tuh live TikTok untuk melampiaskan emosinya. Apakah malam ini juga akan?
0: Kita lihat nanti ya, stay tune.
1: Vida pengen spill nama TikToknya gak? Siapa tahu ada teman produ yang pengen menghibur nih. Ini dari tadi ada yang nonton kita, dari tadi kakak Eja atau kakak Ja nih.
0: Apa ya, aduh susah lagi nama TikTok aku. Follow aja ini akun apa sih?
1: Apa?
0: Aku grup vokal aku.
1: Hah? Grup vokal? Oke. Okay. Ya, gimana?
0: Lagu aku Vitaloka.
1: Vitaloka. Itu lihatnya di mana media sosialnya?
0: TikTok.
1: Oh, TikTok. Vitaloka
0: underscore official.
1: Oke, okay. Vitaloka underscore official. Pitaloka.
0: Ya, Vitaloka.
1: Iya, itulah nama radio. Ada yang komen nih Vida dari Kalara di hotline kita 0811523924. Kenapa kakak Vida? Apakah dia merupakan korban janji?
0: Iya kayak.
1: Apa janji yang sudah dilontarkan ke kamu Vida?
0: Adalah bajak.
1: Aduh kasihan banget Vida. Kita kayaknya harus jalan-jalan deh weekend Vida ya, untuk menghibur kegalauan yang ada. Tapi by the way, iya, Vida, daripada kita mikirin masa lalu, mending kita bicara masa depan. Tipe ideal Vida apa nih buat teman-teman produser? Siapa tahu ada yang mau. Ada yang tertarik. Gimana tipe Vida? Tiga deh yang harus banget ada.
0: Gak bingung.
1: Oh ya, itu paling pertama, gak bingung. Kedua,
0: berprinsip.
1: Oh, berprinsip. Ketiga,
0: Baik.
1: Oke, bener-bener karakter semua ya. Kalau friends fisik ada nggak?
0: Jujur nggak ada sih, kayak ya udahlah yang penting baik hati, asik.
1: Oke, teman pro 2, semangat Vida. Mungkin memang lagi pasalnya harus pisah, tapi kalau jodoh nggak kemana itu template banget ya teman pro 2. Nggak usah kalau misalkan dia mau kemana-mana juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita tetap jadi diri kita sendiri dan jangan kehilangan jati diri. Widih, tetap semangat Vida dimanapun kamu berada. Ada apa ya? Kayaknya nggak ada yang mau dikatakan apa-apa lagi deh dari Vida. saking udah ada di titik mentok gitu ya Vida ya, karena baru banget putus, baru berapa jam loh ini. Semoga malam ini tidur nyenyak ya Vida, please banget.
0: Iya kayaknya tidur sih, soalnya udah nangis, maksudnya sudah jadwal nangisnya sudah lewat.
1: Oh Vida, peluk jauh, tetap kuat. Thank you udah berbagi ke teman pro 2. Jangan takut untuk memulai cinta yang baru ya.

0: Iya, yeah, oke. Okay. Terima kasih, Kak Mala.
1: Sama-sama. Kali ini lagu galau buat kamu, aku bingung apa. Kalau menjadi dia dari Tiara Andini, pas nggak?
0: Boleh.
1: Oke,
0: okay, itu aku.
1: Oh, oke. Okay. Baiklah, teman produser. Abis ini langsung kita putarin. Bye-bye, Pida. Selamat malam.
0: Malam, Kak Mala.
1: Malam.

Ya bro juga teman terbaik kamu, sesuai sama tema kita di cerita cinta malam hari ini tentang pengorbanan cinta. Dan mungkin salah satu korbannya adalah kita mengorbankan perasaan atau mengorbankan harapan ya teman bro juga. Nah kali ini udah ada Kak Lara, katanya terkadang kita tuh sibuk mengejar sesuatu yang sementara sampai lupa kalau gak semua yang kita cintai itu ditakdirkan buat terus bersama kita. Kadang yang terbaik adalah kita belajar untuk menerima ketika Tuhan memilihkan jalan yang berbeda dan yang terbaik buat kita. Sebab bisa jadi kehilangan yang membuat kita sedih hari ini itu jadi jalan penyelamat dari kehancuran karena terlalu berharap lebih terhadap manusia. Widi, keren banget Kak Lara. By the way, Kak Lara pengen request lagu apa? Amal tadi nanya. Dia udah kasih komentar aja tapi lupa mungkin ya kasih lagunya apa. By the way, teman pro 2, sampai di sini dulu cerita cinta kita di malam hari ini ya. Daripada galau mulu, Amala bakal puterin lagu ceria deh teman pro 2 yang bikin kita bersyukur. Tapi kalau misalkan teman pro 2 belum punya enggak apa-apa, buat afirmasi aja gitu ya. Dan sampai jumpa di cerita cinta setiap malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: Aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapi masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

Ya, Pro 2 tema yang terbaik kamu seperti biasa di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita ada di program Sleep Call. Tapi teman Pro 2 sebelum itu ya, seperti biasa untuk pengantar tidur kamu, kita bakal hadirkan ada mini drama radio. Kali ini dari mana ya teman Pro 2? Pokoknya stay tune aja dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Indonesia Palangkaraya mempersembahkan mini drama tentang persahabatan yang berjudul Tidak Ada Teman yang Sempurna.

0: kusam dan papan tulis tua, ruang kelas itu mungkin terlihat biasa. Tapi pagi ini sebuah cerita besar dimulai dari sini. Ini Adele, guru muda yang baru mengajar 3 bulan. Suaranya lembut, tapi hatinya sangat teguh. Ia sayang murid-muridnya, terutama murid yang paling sering terluka, baik di luar maupun di dalam.
1: Pagi semuanya, hari ini kita mulai pelajaran lebih santai ya.
0: Di barisan kiri ada Reza, si tukang bercanda tapi hatinya yang paling lembut.
2: Siap ibu, gak sabar banget nih otak aku yang encer buat belajar.
0: Di sampingnya, Gilang. Ia adalah siswa paling tegas, tidak suka ketidakadilan, ya karena dia adalah ketua kelas.
3: Reza, stop caper, bisa fokus nggak?
0: Berikutnya ada Bayu, siswa paling kalem di kelas.
2: Bayu, kamu ngilangin botol minuman aku ya? Ibu, lihat Bayu nih.
4: Apa sih? Drama banget pagi-pagi, baru juga ketemu. Nggak bisa, demi serat aja dramanya.
0: Begitulah suasana kelas yang sangat heboh dan asyik. Mereka semua adalah anak sekolah SMA 3 Tunas Bangsa. Pakaian mereka semua bersih, rapi, dan terlihat sebagai anak yang terurus. Namun, tidak dengan salah satu siswa yang baru saja masuk kelas. Ia bernama Rafa, yang murung sejak pagi dan jadi perhatian Ibu Adele. Ia adalah siswa baru.
1: Semuanya harap diam. Hari ini sangat spesial karena kita telah kedatangan siswa baru.
0: Rafa, anak pendiam berwajah letih. Ia adalah siswa paling miskin di kelas itu. Bajunya paling kusam dan tasnya sering robek. Tapi matanya selalu berbinar saat belajar.
5: Eh Rafa, bajumu kok kayak lap meja sampai kuning begitu?
1: Okta, tidak boleh ya seperti itu, apalagi sama siswa baru.
5: Maaf, Bu.
1: Kita bicara nanti, Okta.
0: Kelas itu juga punya Okta. Tukang bully, suaranya keras, kata-katanya tajam. Baru melihat Rafa di depan kelas, langsung kena lontaran pedasnya.
1: Rafa, silakan perkenalkan diri kamu ke teman-teman ya, Nak.
6: Hai semuanya, perkenalkan, aku Rafa. Salam kenal ya.
0: Adele bukan guru biasa. Ia peka, ia tahu luka di wajah Rafa bukan hanya karena tertawa orang-orang, tapi karena hidup sudah terlalu keras padanya.
1: Rafa, tidak apa-apa, kamu duduk dulu ya.
0: Tidak ada yang salah dengan Rafa. Ia hanyalah anak remaja yang ingin bersekolah, walau dilihat sekilas tampilannya sangat kotor.

0: Keesokan harinya, Okta kembali membuat gaduh tentang Rafa. Sepertinya ia ingin menjadikan Rafa anak baru sebagai bahan cemoohan yang baru.
1: Semuanya, ayo berkumpul. Ada momen seru nih.
2: Apalagi Okta?
1: Diumumkan bapak-bapak dan pagi, aku melihat ada siswa sekolah kita yang berjualan koran di lampu merah.
2: Alamak kau nih Okta, to the point aja, siapa sih?
1: Siapa lagi kalau bukan anak baru kita? Ternyata teman baru kita miskin.
3: Apa-apaan ini? Okta, kamu aku catat ya, sudah menggunakan fasilitas sekolah dengan hal yang tidak benar.
2: Apa sih, gak asik banget, baru mau mulai gosip.
4: Ayo semuanya bubar, dengerin apa kata ketua kelas.
3: Kalau mau gosip, jangan sekolah, baru jadi siswa aja, udah belagu.
0: Keadaan kelas kembali kondusif usai ketua kelas datang.

0: Siang itu, Rafa kena gangguan Okta lagi. Ia baru saja mengumpulkan uang dari hasil berjualan koran untuk makan siang. Namun sialnya, belum ia menikmati makanan yang ia pegang, Okta kembali mengganggunya.
1: Astaga, bajuku basah semua.
2: Eh, maaf, kena kamu airnya ya? Soalnya biar kamu mandi dan gak bau. Eh, tapi makanannya kena juga ya? Maaf deh dua kali, jangan lapor guru ya.
3: Astaga, Okta, kamu keterlaluan ya. Ibu dari kemarin-marin melihat kamu selalu mengganggu siswa baru kita.
1: Permisi Bu, saya izin pulang. Saya tidak bawa baju ganti.
3: Baik nak, hati-hati. Dan kamu Okta, kamu masuk ke ruangan BK.
0: Sudah hampir sebulan Rafa bersekolah di SMA 3 Tunas Bangsa. Dan Okta masih selalu merundungnya. Untung Adele adalah ibu guru yang tidak pernah lengah, seperti CCTV setiap anak di sekolah.

0: Tidak hanya satu bulan yang berlalu, tapi sudah satu semester berlalu. Waktu terus berjalan. Kali ini teman-teman merindukan Rafa, bukan karena dia selalu jadi pusat perhatian dan dibully.
1: Eh, kok Rafa jarang kelihatan ya?
2: Iya, semenjak dia disiram air di lapangan sama Okta, Rafa sudah hampir satu semester ya. Jarang-jarang masuk sekolah. Atau kalau masuk pun, dia murung aja di belakang kelas. Gak keluar main kayak kita di jam istirahat.
3: Ya mungkin malu, baju dia kan.
1: Okta, kita semua juga pernah susah, jangan nambah lu ke orang.
4: Aku tadi lihat Rafa nangis di kamar mandi. Kayaknya dia lapar, sarapan pun mungkin enggak.
2: Kalau aku ketemu Rafa, awas ya Okta, aku yang bakal marah banget sama kamu.
3: Apaan sih, so baik semua sekarang.
0: Disinilah Gilang, Bayu, dan Reza sadar mereka belum benar-benar jadi teman. Gilang mengajak teman-teman untuk ke rumah Rafa besok harinya.
5: Oke, mulai besok kita diam-diam ikuti dia pulang. Kita cari tahu rumahnya, kita bantu apa yang bisa.
1: Dan kalau Okta bully lagi, aku yang lawan.
2: Dengan otot apa? Jangankan lawan Okta, lawan nyamuk aja kalah.
0: Begitulah mereka, saling ejek, tapi saling jaga. Dan saat seseorang jatuh, mereka memilih berdiri di sampingnya.

0: Rafa berada jauh di pinggir kota, di sebuah gang sempit. Atapnya bocor, dindingnya kayu rapuh. Tetapi disinilah Rafa tinggal dengan ibunya, seorang penjahit rumahan yang sering sakit-sakitan. Empat sahabat dan ibu guru Adel mengikuti Rafa diam-diam. Mereka tidak ingin mempermalukannya, hanya ingin tahu.
1: Ini rumah dia. Kok bisa separah ini?
2: Rafa tidak pernah bilang. Dia selalu datang ke sekolah tanpa mengeluh sedikit pun.
0: Saat sampai di rumah Rafa karena mengikutinya diam-diam, mereka berempat terkejut melihat kondisi keadaan rumah Rafa yang hampir roboh. Lalu mereka mendengar suara batuk dari dalam rumah Rafa.
3: Bu guru, teman-teman, ngapain di sini?
2: Rafa, kami cuma ingin tahu kabarmu. Kami boleh masuk tidak?
3: Maaf, rumahku jelek, Bu. Silahkan masuk semuanya.
2: Rumah tidak pernah menilai pemiliknya, Rafa. Yang penting hatimu. Kita semua ingin tahu keadaan kamu saja, nak.
0: Saat mereka masuk ke dalam rumah Rafa, dunia Rafa terbuka di depan mereka. Rumah yang sangat jauh dari kata layak. Mereka semua sedih melihat keadaan temannya. Tapi di sisi lain, Gilang dan ibu guru Adel bangga melihat Rafa yang masih semangat untuk bersekolah.

0: Rafa kemudian menceritakan semuanya kepada teman-teman dan ibu guru.
1: Ya, beginilah teman-teman rumahku. 2 tahun yang lalu, aku kena musibah besar. Rumahku kebakaran. Keluargaku habis meninggal semuanya. Hanya aku yang tersisa dan rumah ini sudah seperti keluargaku sendiri. Aku sempat kehilangan arah dan tujuan. Sampai aku bermimpi suatu hari akan jadi orang yang sukses dan berhasil. Mimpinya terasa nyata, seperti sungguhan. Bangun-bangun, aku masih di rumah ini sendirian. Ajaibnya, waktu aku buka lemari, seluruh peralatan sekolahku masih ada, walau sangat kusam karena 1 tahun tidak pernah dibersihkan. Tapi aku justru bersyukur, seperti keluargaku berpesan untukku, tetap tegar dan melanjutkan hidup.
2: Maaf ya Rafa, kami semua baru tahu. Walau kadang saat Okta mengejek kamu, kami juga kadang tertawa.
3: Ya Rafa, untung Ibu Adel ngajak kami ke rumah kamu. Kami dari kau pulang sudah mengikuti, makanya bisa sampai sini.
4: Rafa, izin. Aku sebenarnya dan teman-teman kesini juga ada maksud lain. Kami ingin menyerahkan ini.
0: Gilang sebagai ketua kelas menyerahkan bantuan berupa seragam sekolah baru, baju putih bersih, sepatu hitam legam, buku 2 pak. Bahkan sepertinya cukup untuk sampai lulus sekolah dan uang tunai, juga sembako.
1: Ya Allah, terima kasih semuanya. Aku tidak menyangka kalian semua sebaik ini. Aku berpikir kalian sama seperti Okta. Tapi aku tidak pernah membenci. Setiap ingat kalian, aku mendoakan semoga kalian jadi orang baik dan berhasil.
5: Nah, mulia sekali hatimu. Maaf ya, teman kita yang bernama Okta. Dia sudah ibu nasihati. Ternyata dia kurang lebih sama seperti kamu, nak. Hanya saja, dia diadopsi dengan keluarga kaya dan baik hati. Kalian juga jangan langsung membenci orang lain ya. Kita tidak tahu gimana latar belakang seseorang. Lakukan saja yang menurutmu benar, nak.
0: Ibu Adel bukan pahlawan. 4 sahabat itu pun bukan malaikat. Mereka hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Hanya bisa melihat, mendengar, dan hadir.

0: Keesokan harinya, sesuatu berubah di kelas itu. Bukan dekorasinya, bukan pelajarannya, tapi hatinya.
1: Terima kasih kemarin semuanya.
2: Kita teman, Ra. Teman itu bantu, bukan menonton.
3: Dan mulai hari ini kamu duduk sama kami, gak boleh di belakang lagi.
4: Dan kalau Okta bully kamu, kita baris. Aku paling depan, walaupun aku kecil.
0: Ketika Okta masuk kelas, ia terdiam melihat formasi itu. Empat siswa berdiri di depan Rafa dan Adele di samping mereka.
5: Kita sekolah bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk bangkit bersama.

Karena menjadi teman tidak butuh kesempurnaan, hanya butuh keberanian untuk saling peduli. Dan di ruang kelas sederhana itulah Adele dan keempat muridnya belajar satu hal penting, bahwa kemiskinan bukan alasan untuk merendahkan, dan persahabatan bukan alasan untuk meninggalkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Pro 2, tema yang terbaik kamu bareng sama Mala di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Masih di program Sleep Call, masih ada 20 menit lagi nih ya Mala ngobrol bareng sama teman-teman Pro 2 semuanya. Masih ada ternyata teman-teman kita yang dari tadi stay tune, thank you banget. Kira-kira kenapa nih lagi pada belum tidur? Tahun Pro 2, ada satu kalimat yang jadi penguat sampai sekarang. Mau seberapapun berat hari kamu, secapek apapun, jangan lelah dan bosan buat kamu menunggu satu hal aja. Entah itu makanan favorit kamu, atau mungkin waiting list agenda bareng sama bestie ataupun pasangan kamu. Entah itu seminggu sekali, biar kamu selalu excited menjalani kehidupan dan tidak mudah menyerah. Seperti lagunya India, nanti kita kesana.

dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat.

pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Ya perlu juga teman yang terbaik kamu. Ternyata udah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita artinya sekarang kita udah masuk di program Jazz Music Pro 2 ya teman Pro 2. Dan sampai tutup siaran nanti di pukul 23.58 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Selamat malam, selamat beristirahat. Karena ini udah jamnya tidur. Tapi buat kamu yang masih jaga malam, it's okay. Amara bakal kasih ada lagu Indonesia Is Me, ada juga dari Bernadia, dan masih banyak lagi nih teman Pro 2. Ini tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

esensi buku dengan judul Kembali Bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, karya Daniel Gottlieb. Sebuah buku yang mengajarkan tentang kehidupan, karya Daniel Gottlieb, dengan judul Kembali Bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Lewat buku ini, sang penulis memperlihatkan tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan juga belak-belakan. Buku Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajarkan kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya termasuk kerapuhannya memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersukacita dalam setiap hal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali persepsi dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Pengetahuan ini merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan dan juga kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk. Badai mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita, kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pergulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberikan kita perspektif tentang apa yang benar-benar penting dikala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batinnya itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan juga keyakinan kita, serta menginspirasi rasa syukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kembali Bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, karya Daniel Gottlieb. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: itu repot gak sih, Sid?
1: Justru, beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen efektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku The Orange Girl, karya Jostein Gaarder. Buku The Orange Girl ini adalah salah satu buku karya Jostein Gaarder. Jostein Gaarder banyak menyelipkan pesan-pesan filosofi dalam tulisan-tulisannya, termasuk di dalam buku yang satu ini. Tapi The Orange Girl bukanlah cerita biasa. Ini adalah teka-teki dari masa lalu dan berpusat di sekitar insiden di masa muda ayahnya. Ini adalah cerita yang relatif pendek, tetapi ditulis dengan indah. Ini adalah cerita tentang cinta, tentang kematian, tentang alam semesta, dan mempertanyakan semua ini. Pertanyaan penting dari cerita ini adalah, apakah waktu yang singkat yang dapat kita habiskan untuk setiap orang di bumi ini sepadan? The Orange Girl bercerita mengenai seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang mendapatkan surat dari mendiang ayahnya, Jan Olaf, yang telah meninggal saat George berusia 4 tahun. Isi surat tersebut bercerita mengenai Jan Olaf yang bertemu dengan gadis misterius yang membawa satu kantongan jeruk. Mereka sempat berinteraksi sedikit ketika Jan Olaf hendak menolong sang gadis jeruk ketika memunguti buah jeruk yang jatuh. Namun, Jan Olaf belum sempat menanyakan siapa nama gadis tersebut. Seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, bayang-bayang mengenai gadis jeruk tersebut terus menghantui Jan Olaf. Hingga ia menempuh banyak perjalanan untuk mencari keberadaan gadis jeruk. Pada akhirnya mereka benar-benar bertemu dan terlibat dengan percakapan-percakapan filosofi. Surat-surat Jan Olaf kepada sang anak George seakan merupakan suatu pesan dari seorang ayah yang ingin mengajarkan arti kehidupan bagi anaknya. Ada satu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Jan Olaf, yakni ketika kamu mengetahui bahwa pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, apakah kamu tetap memilih untuk hidup, ataukah memilih untuk tidak pernah dilahirkan sama sekali? Buku ini memprovokasi pembaca untuk berpikir tentang pertanyaan ini, dan setiap orang dari kita harus menjawab pertanyaan ini untuk diri kita sendiri, serta George menjawab pertanyaan untuk dirinya sendiri. George datang dengan penjelasan yang indah mengapa bahwa waktu yang singkat di bumi ini benar-benar berharga. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul The Orange Girl, karya James Gaarder. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

0: dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Kemajuan sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.

Tema Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026, saya Ahsanul Amala, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Jumat 14 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai teman Pro2, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehatlah selalu. Ketemu lagi di hari Jumat 14 Agustus 2026. Barang aku Ranap Tobing menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Teman Pro2, kita akan menemani kamu ya dengan mata acara di Sepada tuh ada jazz musik ya, lagu-lagu asik ya, bisa bikin semangat pagi kamu, ditambah dengan motivasi ya, dan juga beskat religi yang bisa menambah iman dan takwa kamu ya. Oke, jam 6 ada info Pro2, ada info cuaca dan tips ya, obrolan santai pagi hari bareng aku nanti ya. Jam 9 ngobrol lagi ya bareng teman-teman penyiar Pro2 FM Palangkaraya. Oke, teman Pro2, selamat mendengarkan ya Sepada hari ini. Stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi, menyehatkan dan membimbing kita agar selalu menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pernah menyampaikan satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu yang menyampaikan seputar informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan fihi sa'atun, bahwa di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang singkat. La yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala illa an yu'tiyahu iyyahu atau illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendapati waktu singkat itu kemudian ia memanfaatkannya dengan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali apa yang ia mohonkan kepada Allah berpeluang besar akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama mengenai tata cara berdoa, bermohon di waktu singkat ini. Secara tekstual, diksi hadisnya digunakan kalimat qa'imun yusalli, berdiri menunaikan salat. Ada yang memahami tekstual salat di sini dalam bentuk doa saja, tidak diawali dengan ibadah tertentu seperti salat misalnya. Namun cukup kita alangkah baiknya berwudu, menghadap ke arah kiblat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang kiranya dengan itu Allah memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat kita semua. Ada yang memahami bahwa untuk menjaga diksi qa'imun yusalli yang seringkali juga dipahami dengan salat, karena di dalam Al-Qur'an redaksi qa'imun yusalli itu seringkali diartikan dipahami dengan ibadah salat. Maka yang memahami bagian kedua ini menganjurkan kita berwudu terlebih dahulu, kemudian menunaikan salat. Salat apapun yang kita bisa tunaikan sesuai dengan kondisinya. Apakah salat wudu misalnya, atau Anda ke masjid menunaikan tahiyatul masjid dan setelah itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kondisi ini adalah kondisi yang baik. Bilapun kita menunaikan salat ataupun langsung dengan berdoa, tapi poinnya kita memanfaatkan waktu terbaik yang sekejap untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama umumnya memberikan isyarat waktu dimaksud, yaitu waktu singkat ba'da asar menjelang maghrib. Kalau kita ambil wilayah Indonesia bagian barat pada umumnya, misal bila maghribnya pukul 6, setidaknya antara pukul 5 sampai dengan pukul 6. Kita ambil pertengahan misal setengah 6 atau 6 kurang seperempat, kita duduk menghadap ke arah kiblat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat doa yang sampai kepada kita dan seringkali dianjurkan oleh para ulama dimohonkan di waktu-waktu Jumat adalah doa yang dibimbing untuk dibacakan kepada kita dengan kalimat Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan kepada kami segala yang halal darimu dan jauhkan kami dari segala yang kau haramkan. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Ya Allah, mohon luaskan diri kami untuk selalu mendapatkan kesempatan untuk bertaat kepadamu, untuk meningkatkan ketaatan kami kepadamu dan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang engkau larang. Wa bi fadlika amman siwak, dan mohon luaskan diri kami untuk mendapatkan segala keistimewaan yang engkau tetapkan, yang berpeluang kami dapatkan, dan jauhkan kami dari selain itu ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an maksiatik wa aghnina bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika an man siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.
1: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
2: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
1: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
2: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
1: Benar juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
2: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja. Inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan berisiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time. Baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kabar super membanggakan kembali datang dari panggung olahraga internasional. Serikandi-serikandi terbaik bangsa yang tergabung dalam tim nasional basket putri Indonesia dipastikan siap meramaikan persaingan sengit di ajang pergelaran Piala Dunia bertajuk FIBA Women's Basketball World Cup 2026 yang berlangsung di Berlin, Jerman. Kiprah anak-anak asuhan pelatih dan staf kepelatihan timnas di ajang bergengsi ini jadi pencapaian luar biasa sekaligus sejarah baru buat dunia bola basket tanah air. Bertanding menghadapi negara-negara papan atas dunia, para pemain dipastikan bakal tampil all out, pantang menyerah dan membawa semangat juang tinggi demi mengharumkan nama merah putih di arena global. Info hiburan teman Pro 2, siap-siap tabungan dari sekarang karena berita hari ini kabar gembira buat para musik lover. Band pop rock legendaris asal Amerika Serikat Maroon 5 resmi mengumumkan bakal memboyong tur Asia mereka ke Jakarta. Adam Levine dan kawan-kawan siap mengguncang panggung megah Jakarta International Stadium JIS pada bulan Februari 2027 mendatang. Konser ini dipastikan bakal menjadi momen nostalgia besar buat menyanyikan hits abadi mereka secara langsung. Konser ini dijamin bakal bikin atmosfer JIS pecah. Demikian Info Pro 2.

Halo, hai, hai, hai teman Pro 2, selamat pagi dimanapun kamu berada. Lagi dengerin di radio frekuensi 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Senang banget rasanya aku Rana Tobing menemani kamu lagi. Bisa balik ya. Pagi ini dalam keadaan sehat, bugar, ceria, semangat. Semoga sepertinya aku keadaan pagi ini sama juga dengan teman Pro 2 ya. Sehat terus, bahagia, jangan lupa tersenyum. Gimana kabarnya ya? Lagi pada ngapain? Ada yang sarapan, ya. Ada yang habis mandi, ada yang hampir terlambat, ya. Oke, sebelum keluar dari rumah, ya. Coba cek dan recheck dulu apa nih yang harus kamu bawa buat hari Jumat ini. Ya, masker ini masih penting ya dipakai karena udara di Palangkaraya ini masih kurang bagus karena asap masih ada ya dan baunya menyengat. Oke, pakai masker. Yang udah ada di jalan, hai kamu. Wah, senyum-senyum sendiri. Kenapa tuh ya? Oke, tetap jaga fokus kamu, jangan main HP di jalan ya saat mengemudi ya. Oke, yang udah hampir sampai, oke, jangan lupa bersyukur ya pagi ini bahwa kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Semangat pagi, semangat pagi barang Pro 2 Palangkaraya. Ini dia lagu berikutnya, ada Run.

sahabat tahu gak kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, buat kamu yang ada rencana beraktivitas di luar ruangan hari ini, yang mau pengen pergi kerja, sekolah, kampus, dan lain sebagainya, ya, okay, aku bakal hadirkan info cuaca dari BMKG Palangkaraya ya. Nah, teman Pro 2, kondisi udara di Kota Palangkaraya dan sekitarnya terpantau kabur alias diselimuti oleh kabut tipis yang bisa sedikit mengganggu pemandangan kamu di jalan ya. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 25 sampai 34 derajat Celcius, yang artinya cuaca bakal terus lumayan terik pas memasuki siang nanti. Ditambah lagi nih teman Pro 2, tingkat kelembapan udara ya berada di angka 45 hingga 86%. Jadi nih biar aktivitas kamu tetap nyaman dan aman, jangan lupa untuk penuhi asupan air putih ya, biar nggak dehidrasi. Jadi buat yang berkendara roda 2 nih, tetap nyalakan lampu utama ya, gunakan masker biar terhindar dari debu dan kabut juga. Plus jangan lupa jaga jarak aman kendaraan kamu.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,42 teman terbaik kamu. One Direction dengan lagunya One Thing. Ya, cuma dia aja, enggak ada yang lain. Wah, pagi-pagi udah mikirin pacarnya tuh sedang ngapain, sama siapa, sedang di mana. Wah. Ya udah, pagi ini teman Pro 2, kamu udah lihat mungkin di sekitaran rumah kamu kemeriahan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini benar-benar terasa membara ya. Di media sosial juga gitu ya, di sekitaran tempat kamu tadi ada udah bendera merah putih ya di setiap rumah ya, juga di tempat kamu berada saat ini di kendaraan juga ada bendera kecil ya kan. Dan tentu teman Pro 2, rangkaian kegiatan seru juga dan festival budaya ini udah sukses menyedot antusiasme masyarakat dari berbagai kalangan. Seperti pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kita ini menegaskan kalau semarak perayaan HUT RI tahun ini bukan sekedar pesta rakyat biasa. Ya, momen bersejarah ini dimaknai sebagai ajang penting buat mempererat tali silaturahmi, ya, memupuk kebersamaan kita dan juga membakar kembali semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air di hati masyarakat. Selain kita mengibarkan bendera putih, kita sebagai anak muda juga jangan lupa dengarkan lagu-lagu yang bertemakan nasionalisme, ya. Buat khususnya para generasi muda, jangan cuma dengerin lagu-lagu barat ya kan ya. Sebenarnya sih gak salah, tapi ya dengan mewujudkan rasa cinta tanah air, kita bisa mendengarkan lagu-lagu nasionalisme ya. Juga kalau ada kegiatan gotong royong nih di lingkungan sekitar kamu, ya mari bersama-sama ya para orang tua untuk mengikutinya. Anak-anak muda mungkin senang ya kalau diajak. Kalau nggak diajak gimana nih? Ya udah, nanti ranap yang ngajak kamu. Datangin rumah kamu satu persatu gitu. Ayo ayo ayo ikut gotong royong ya. Nah, biasanya kalau udah masuk Agustusan ya, di komplek tempat tinggal kita tinggal tuh udah gotong royong untuk menyiapkan ya umbul-umbul, ya spanduk, bendera ya bertemakan merah putih warnanya gitu ya. Ada makanan dan minuman juga. Wah, itu yang seru kalau ranap sih gitu kan ya. Tapi kerja dulu baru makan ya. Oke, emang keren banget ya euforianya. Ya, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia ke-21. Oke, jadi buat teman Pro 2, aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dan kece.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, tim BBD Palangkaraya sampai saat ini tahu gak sih kamu terus berjuang ekstra keras ya memadamkan dan memantau titik-titik kebakaran hutan dan lahan ya di wilayah kita. Nah jadi beberapa kawasan yang masih dalam perhatian serius ya diantaranya itu ada di area Ketimpun dan Danau Rangas ya. Jadi penanganan karhutla tentu ini memang butuh kerja ekstra karena karakteristik tanahnya yang berupa lahan gambut, tebal, dan rawa-rawa. Jadi teman Pro 2, api yang kelihatan sudah padam di permukaan ini seringkali sih masih menyimpan bara di dalam lapisan gambut ya. Mungkin di sekitar tempat tinggal kamu saat ini ada yang masih berasap ya karena kebakaran kemarin-kemarin. Jadi buat kamu memang harus menjadi anak muda yang waspada dan siaga ya, untuk juga bisa membantu ya para petugas yang ada yang mungkin ya belum hadir di lokasi itu ya, bisa sewaktu-waktu menyala kembali kalau nanti tiba-tiba anginnya kencang dan cuaca terik gitu. Jadi buat teman Pro 2 salut banget ya tentunya kita buat para perjuangan para petugas di lapangan. Jadi buat kita sebagai warga Palangkaraya untuk terus kerja keras ya untuk membantu dan mendukung para petugas ya dengan stop melakukan pembakaran lahan atau membuang puntung rokok sembarangan. Bayangin aja kalau puntung rokok aja sekali dibuang gitu ya di tanaman yang kayaknya kering banget itu pasti langsung membara ya. Jadi tetap juga menjaga kesehatan kamu ya dan tingkatkan kewaspadaan. Oke teman Pro 2, nanti aku gak sendiri lagi nih, ada temanku yang bakal nemenin teman Pro 2 dari jam 7 sampai jam 10. Ini dia lagu berikutnya, ada Bunga dan Amsarli dengan judul Belai.

0: Dahulu, suara perempuan mungkin hanya terdengar di balik pintu dapur. Namun kini, di meja-meja musyawarah, suara itu adalah kompas yang memberikan arah baru bagi kemajuan kita semua. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu mendengar kebutuhan setiap jiwa. Saat perempuan ikut memutuskan perspektif tentang kesejahteraan keluarga, pendidikan anak hingga kesehatan lansia menjadi prioritas yang tak lagi terabaikan. Kita sedang membangun dunia di mana ide tidak dinilai dari penampilan luar. Dunia yang memastikan tidak ada satupun orang yang merasa terpinggirkan dari hak bersuara. Hanya karena siapa sosok di balik bayangan mereka.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.